0: catatan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
3: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti, Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan dipakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Apres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 per orang. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu? Terus belum. Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
6: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal

0: rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
1: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
0: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
2: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
8: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, surga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar, ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
9: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
10: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
9: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana pelambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontra, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
13: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta dan informasi terkini lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 11 siang.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun,

jelang peringatan Hari Radio. Ya, setelah melakukan anjang sana lagi ziarah ke Taman Makan Pahlawan, ini sekarang lagi prepare persiapan untuk memperingati Hari Ulang Tahun RRI yang ditandai dengan upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya ya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semuanya tanpa terkecuali. Saran, masukan, kritik untuk setiap program acara bagi kami tentunya sangat berarti. Apresiasi yang tinggi, apresiasi yang penuh kepada Anda, seluruh masyarakat, seluruh pendengar setia, pemirsa setia kami yang dengan setia sering mendengarkan siaran RRI. Jadikanlah kami sebagai tempat untuk mengetahui informasi terkini, ter-up-to-date, dan terpercaya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, semalam juga dilaksanakan pisa sambut ya Kapolda Papua Barat Daya yang baru ya. Pisa sambut tersebut ya dihadiri Bapak Gubernur beserta Ibu, kemudian juga Forkopimda Papua Barat Daya, para kepala daerah di Sesorong Raya, kemudian juga tamu undangan lainnya ya. Ini dalam suasana keakraban, suasana penuh dengan kebersamaan, jalinan silaturahmi yang terus terikat bersama-sama ya. Dan juga bersyukur bahwa Bapak Brigjen Pol Audi S. Latu Heru S.I.K. M.Han bersama dengan Ibu ya akan menuju ke tempat tugas yang baru tentunya, yang ada di Lembang, Bandung. Kemudian juga untuk selamat datang kami ucapkan komandan buat Kapolda Papua Barat Daya Bapak Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi S.I.K. M.H. beserta Ibu tentunya ya. Semoga dapat menjalankan amanah ya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan juga bisa menjaga Kamtibmas ya, yang ada dengan tanggung jawab lainnya, terutama adalah dari segi Kamtibmas yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pendengar, di hari ini 10 September 2026 juga diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya, karena ini mengingat banyak kejadian-kejadian yang memicu seseorang ya akhirnya mengambil keputusan singkat ya untuk mengakhiri hidupnya ya. Ada yang karena memang ya tapi hampir sebagian besar itu karena stres ya atau depresi yang berkepanjangan, kemudian juga sudah tidak kuat beban hidup akibat bully dan lain sebagainya. Sehingga WHO menginisiasi Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia sejak tahun 2003 untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma kesehatan mental. Jadi memang benar ya, kesehatan mental itu cukup penting ya, sehingga mempengaruhi seseorang tentunya ya. Dan juga hari ini diperingati sebagai Hari Nasional Gibraltar, perayaan nasional di wilayah seberang pantai Britania yang ada di Gibraltar ya. Oke, kemudian juga sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat atau dirgahayu TNI Angkatan Laut yang ke-81 yang hari ini memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut. Jales Veva Jayamahe.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersemangat ya, dan doakan kami tetap sehat, kemudian juga bisa terus mengudara untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh pendengar setia kami dan juga pemirsa kami tentunya ya. Apapun yang menjadi doa-doa terbaik Anda, kesuksesan, kebahagiaan ya, terus mengikuti Anda dan juga keberhasilan tentunya ya. Tetap berpikir positif, bertutur positif dan juga bertindak positif. God bless you untuk Anda semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi menemani Anda siang hari ini pendengar di hari Kamis ya, Kamis manis. Cuacanya juga adem-adem, enggak terlalu terik ya matahari, tapi enggak tahu ya biasanya jam 12 ke atas sih. Cuaca memang terik terus ya. Tapi dengan cuaca yang kondusif ini semoga semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar dan menemani Anda pendengar bersama saya Dwi hingga sore hari nanti. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Iya, pendengar, FIFA telah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026, di mana timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 ini menurut agenda resmi yang dikeluarkan induk sepak bola dunia, timnas Indonesia ini merupakan salah satu dari 8 negara yang akan mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026 divisi pertama selain Bangladesh, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Nah, ke-8 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup berisi 4 tim. Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura ini menjadi penghuni grup A. Sedangkan Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan ada di grup B. Dan skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah lantaran seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 ini bakal berlangsung di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di stadion dan Stadion Si Jelek Harupat Bandung ya. Timnas Indonesia akan menjalani laga pertama pada hari kedua penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 pada hari Jumat di tanggal 25 September di SUGBK. Setelah beristirahat selama 2 hari, anak asuh John Herdman ini bakal berhadapan dengan Malaysia pada hari Senin 28 September di SUGBK. Laga terakhir Indonesia pada fase grup ini akan berlangsung pada hari Kamis dengan menghadapi Bangladesh di SUGBK. Sementara pertandingan penentuan peringkat ketiga dan juara akan berlangsung pada hari Senin ya, 5 Oktober di SUGBK. Perebutan peringkat ketiga yang mempertemukan peringkat kedua grup A dan grup B ini akan digelar pada sore hari, sementara laga perebutan trofi akan dilangsungkan pada malam harinya. Itulah ya pendengar untuk jadwal resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Eh, apa dengar? Penggunaan AI ini makin luas ya. Orang tua pun ini bisa menggunakan AI ini ya, guna memudahkan kebutuhan pengasuhan ya. Dan tentunya beberapa manfaat buat orang tua ini cukup banyak sekali ya. Ini dimana Alicia Robinson, seorang ibu dua anak, ini mengatakan perangkat AI itu membantu dia tuh sehari-hari termasuk mengurus anak. Wow, luar biasa ya. Dan misalnya dia menggunakan AI untuk menulis email ke guru, merencanakan pesta ulang tahun, bahkan ini menghadirkan cerita sebelum tidur. Jadi ini seperti asisten parenting yang tidak pernah tidur katanya ya. Ya, AI sendiri mengakui ya, AI ini memang banyak membantu orang tua mengefisiensi tanggung jawab sehari-hari dan memicu kreativitas. AI tidak selamanya dilihat sebagai musuh, asal bisa digunakan dengan tepat ya, tugas pengasuhan dan tugas sehari-hari pun bakal lebih ringan. Dan ada beberapa manfaat AI ini pendengar ya, dikatakan pakar untuk orang tua ya, papa mama ini bisa menggunakan AI untuk pengasuhan anak. Salah satunya teman diskusi, karena bertanya soal pengasuhan atau pada kerabat atau teman, nah Anda bisa mendapat saran bagus nih, tergantung lawan bicara. Namun hal yang tidak bisa dihindari adalah penilaian dan komentar yang kadang bernuansa menghakimi. Ya, namanya manusia ya. Akan tetapi bertanya pada AI ya, misalnya chat GPT atau Gemini, Anda dapat diberikan ringkasan informasi dari internet guna menjawab apa yang ditanyakan. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan lanjutan untuk membantu menguraikan alur pemikiran kita ya. Dan kita pun akan mendapat komentar sinis atau bernuansa penghakiman. Dan memberikan ide-ide baru juga nih. Salah satu manfaatnya, karena bertanya dengan, mungkin kalau kita bertanya pada teman ya, mereka sulit memberikan saran sebab mungkin belum melewati momen serupa, ada yang seperti itu ya. Nah, akhirnya kita mengandalkan AI dan diberikan beberapa saran. Tidak cuma itu, AI ini bahkan melengkapi informasi dengan tahapan-tahapan dan kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Memudahkan urusan rumah tangga juga nih pendengar ya, karena AI ini memang bisa membantu kita merapikan rumah yang berantakan atau mungkin melipat baju yang sudah kering. Namun AI ini bisa membantu dalam hal pengaturan dan pengorganisasian memang ya, tidak bisa membantu secara langsung ya. Susah menentukan prioritas dan membuat daftar tugas, nah tinggal minta tolong saja sama AI. Kita cukup memasukkan deret tugas dan membiarkan AI membantu mengurutkannya gitu. Dan juga membantu dalam hal komunikasi. Kita kadang perlu benar-benar menyiapkan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan hal sensitif atau sekedar mencari ide berkirim ucapan. Nah, anak juga sudah memegang ponsel sendiri. Kadang orang tua perlu tahu ya cara membalas pesan anak tanpa harus marah-marah ya. Ini dia, pengendalian emosi ini perlu ya. Dan AI dapat membantu menyusun kata-kata dan membantu mengoreksi pesan kita yang mungkin kurang pas seperti itu ya. Memudahkan riset. Nah, AI juga bisa membantu kita mengumpulkan informasi dengan cepat nih pendengar. Alat ini juga menyajikannya berupa poin-poin yang mudah kita pahami juga ya. AI hanya, meski ada ragam manfaat AI, kita perlu ingat bahwa AI bukan pengganti bantuan tenaga profesional atau naluri sebagai orang tua. Ya, mungkin kita bisa memakai bahasa manusia ya, atau bahasa sebagai orang tua seperti itu pendengar. Nah, itulah ya beberapa manfaat ya untuk kita para orang tua ya, papa mama, dalam pengasuhan anak-anak ya. Apalagi mungkin mungkin bahasa kita yang mungkin
sering emosi ya, nah kita bisa menggunakan, atau mungkin kita bisa searching ya di, atau kita bisa menggunakan AI bahasa yang lebih enak ya untuk anak-anak kita, lebih mudah diterima seperti itu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, Prayer, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong Siang hari ini. Dan menemani Anda pendengar, selanjutnya kami hadirkan obrolan budaya.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda lewat obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Sorong. Pendengar, kalau kita berbicara tentang tenunan, semua orang pasti akan memandang hasil kain tenun itu terpukau karena keindahan, tapi ternyata prosesnya tidak semudah ketika kita melihat karya itu sudah jadi. Nah, malam hari ini saya ingin sekali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan Anda akan mengetahui seperti apa proses kain tenun yang menjadi ciri khas dari Sorong Raya. Sorong Raya juga punya kain tenun, dan oleh karenanya perbincangan saya malam hari ini mudah-mudahan bisa kembali membuka wawasan kita bersama tentang keindahan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya lewat kain tenun. Sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong saat ini dua tamu saya, ada Mama Mince Klumbles. Iya, terima kasih sekali loh ya sudah datang di studio kami. Ini di tengah-tengah kesibukan apa?
1: Menenun.
0: Iya. Saya ganggu nih, terpaksa harus datang ke studio dan menceritakan sedikit pengalaman tentang kain tenun ciri khas Sorong sendiri tentunya. Iya. Ya. Mama, langsung saja nih, saya tidak usah berlama-lama lagi. Mulai pertama kali Mama suka dan jatuh cinta sama menenun ini, kapan Mama?
1: Tahun 1988.
0: Ya, ada yang belum lahir pasti penonton.
1: Ya. Ada yang belum lahir.
0: Iya. Itu mau usia berapa?
1: Saya asal sudah posisi, tapi saya punya anak umur 2 tahun. Oh. Saya sudah punya cucu ada 4 sekarang.
0: Oke. Okay. Di tahun-tahun itu kan masih cukup sulit bahan-bahan sulit didapat dari di kota Sorong ini ya. Ya. Bagaimana Mama bisa?
1: Saya cinta tenun. Saya begitu lihat Ibu DPR, saya buka tenun di Yohan itu. Jadi saya dia kasih pelatihan untuk orang bordir dengan sulama.
0: Ya.
1: Tapi saya sendiri senang lihat tenun dan saya ikut tenun.
0: Okay.
1: Jadi saya pertama tenun langsung masuk ke kain serenta, saya tidak bawa.
0: Kain serenta.
1: Serenta itu orang Mebrat punya, Sorong Raya itu kan Mebrat.
0: Iya.
1: Jadi punya serentak setenun pertama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menarik karena itu kain itu dengan Moirim itu kami punya harta perempuan Mebrat.
0: Oh. Jadi makanya Mama jatuh cinta dan mulai menekuni karena ada sebab akibatnya ini ya.
1: Jatuh cinta untuk Moirim dengan serentak.
0: Serentak ini ya.
1: Jadi okay. Setenun di mama ibu saya itu saya banyak tenun, jadi dia pakai saya selama 1 tahun saya tenun dengan ibu di rumah. Tapi rajinnya setiap hari saya pulang dukung saya pulang itu jalan kaki. Dulu kan kendaraan kan pulang.
0: Yeah.
1: Jadi naik karpet begitu pergi kembali. Setiap hari saya tenun. Jadi saya tenun di Wisma DPR itu sendiri, kain itu tinggal. Tapi karena saya punya kerinduan, saya tenun sendiri juga di rumah. Saya ambil alatnya, saya bilang mama alat satu saya pakai di rumah. Saya atur benang sendiri, terus tenun juga di rumah, nanti datang di tempat tenun yang ini proses saya tenun di situ sendiri. Jadi macam terlalu suka,
0: iya,
1: karena dia menjawab waktu itu dari tenun ini belum ada yang dari Jawa bawa pabrik itu untuk jual banyak, tapi sekarang mereka bawa jalan, kurang. Jadi karena kami orang Mebrat ini selalu bayar harta, jadi saya sukanya tenun Boirim dengan serentak. Yang kain kebesaran orang Mebrat sekarang pakai. Itu saya.
0: Lihat ini, tergantung belakang kita ya. Bagus sekali nih Om ya.
1: Ya. Sampai hari ini, saya tenun dua kain itu. Terus ini, saya tenun-tenun kain biasa, bahasa cetak ini. Apa?
0: Kan main kreasi Mama ya. Tapi Mama semuanya dari nol, dari tidak tahu menenun sampai.
1: Saya begitu di atur tuh oleh yang pengajar.
0: Yeah.
1: Hari itu dia kasih saya atur bersama, tapi saya gak berusaha jalan. Kemudian saya angkat benang ini, satu dulu selesai. Jadi yang mengajar saya, aduh, kayaknya sudah tahu. Sebenarnya tidak, saya kemarin lihat desa penyakit ini harus saya coba.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sampai hari ini, motif yang saya mau tenun selama ini, saya sendiri tidak tanpa diajar, karena saya banyak tenun, saya punya pikiran untuk harus variasi benangnya. Saya hitung kain itu dari pabrik, saya sendiri menenun.
0: Berarti kreasi ide Mama keluar dari otak sendiri Mama
1: pikiran
0: ya.
1: Pikiran sendiri.
0: Bukan main.
1: Jadi diajar hanya dasarnya saja, tapi kalau mau kombinasi warna,
0: yeah,
1: termasuk yang ada itu kami punya budaya orang Mebrat dulu, zaman nenek moyang itu minum itu ada kayu yang diukir atau bambu, itu disebut kawereh dengan farok. Itu yang kawereh itu kan gaya apa teko itu atau cerek yang ada di itu, yang pakai tangan itu ada variasi sedikit dengan tangan di ujung itu. Kalau gelas itu yang di atas sana itu, ada tengah itu, tengah itu.
0: Oh, yes.
1: Jadi ada beda tuh, beda dengan kain burim yang biasa pabrik.
0: Iya.
1: Yang di bawah biasa.
0: Jadi pabrik. Semua apa ya ornamen yang ada dalam lukisan ini punya makna, punya arti ya, semua ya, Mama ya.
1: Iya. Yang saya ambil sendiri, berpikir sendiri untuk harus saya tenun di kain burim. Karena itu kain utama untuk kami orang Mebrat.
0: Oke. Jadi jenis-jenis kain juga ada kain-kain tertentu, tidak semua ya, kain bisa dipakai.
1: Ada tertentu.
0: Tentu ya.
1: Iya, ada tertentu. Jadi dulu kami Mebrat itu ada kain yang ada alam sudah siapkan untuk kami punya nenek, tete don su ambil di alam itu. Terus ada yang dari Portugis dari timur. Jadi mendatangkan, tapi orang tua langsung melihat kami punya alam itu, lihat airnya, lihat pohonnya, lihat daunnya, mereka memberikan nama. Akhirnya dipakai untuk kami bayar harta sampai hari ini. Sampai hari ini orang Mebrat harta itu karena begitu.
0: Iya. Oke, oke. Kalau Mama berbicara tentang tenun sendiri tentunya,
1: ya,
0: dari Sabang sampai Merauke semua daerah mempunyai tenunan ya, khas daerah masing-masing. Ya, kalau kita Sorong punya, termasuk Mebrat punya, apa yang membedakan? Apakah warnanya kah atau motifnya ini kah?
1: Motifnya itu kan dan warna. Ada dua yang beda. Jadi kayak Moi ada sebutan beda. Semua kain sama. Tapi mereka lihat dia punya motifnya itu motif, kan mereka sebutnya beda. Jadi sama macam kami orang Mebrat. Kami lihat dia punya motif dan warna itu nanya kami sebut beda. Karena Moi dengan Mebrat itu kainnya sama dengan Mandacan, beda-beda.
0: Oh, motifnya yang berbeda ya.
1: Ya.
0: Tapi kainnya sama.
1: Sama. Ya. Tapi lihat nilainya, dia punya motifnya dalam kain itu ada sebutan beda.
0: Oke, oke. Oke, Mama menekuni dari tahun 88, 1988, menekuni terus sampai sekarang ini ya. Terus bahan-bahannya Mama dapat dari tahun ke tahun, semakin mudahkah sampai sekarang atau... Ya, 88 saya tahu pasti agak sulit dapat itu. Tapi mungkin sekarang masih tetap sulit kah, Mama?
1: Dari 88 itu kita pakai benang. Benang bordir yang pakai lingkar konde itu.
0: Iya, tahu.
1: Itu kita buka. Baru tenun memang sulit kalau kita tidak begitu banyak benang, tapi kita berusaha. Nah, setelah itu dari misi ya, saya belajar barang ini dari misi. Misi yang mereka ajarin ya. Akhirnya di... Ibu Sesar yang buka Kristian, saya ikut belajar. Jadi suster misi ini dari Ayawasi pulang ke timur. Dia uji benang itu di Ayawasi. Karena lihat kami buka benang konde itu terlalu setengah mati. Jadi dia beli benang jahitnya di pasar.
0: Di Sorong?
1: Iya, di Sorong.
0: Okay.
1: Dia beli, dia pakai tenun di Ayawasi, dia tidak luntur. Tidak luntur benang jahitnya. Jadi dia pulang ke timur, dia... tanya bahwa siapa tempat tinggal di mana? Saya tinggal di Semanik satu di belakang Suryani. Ibu datang sama saya, suster itu mau pulang timur dan sama saya dia bilang ibu, saya kasih tahu ibu, ibu hanya beli benang jahit karena sulit dapat benang. Benang jahit itu dipakai saja kok variasi motif apa saja untuk tenun karena tidak luntur. Ya, saya pakai benang jahit ini.
0: Oke. Sekarang mudah didapati Sorong.
1: Mudah dapat.
0: Sudah ya.
1: Ya.
0: Jadi Mama sudah lebih gampang lagi, hobi tersalur terus untuk menciptakan kreasi baru dari tenun-tenunan ini tentunya ya. Oke, baik. Mama kita ke Ade Nona dulu, Ade Yunecen yang bergerak spesial, mengkhususkan untuk UMKM tenun-tenun seperti ini. Ini juga sejak kapan mulai fokus? Kan ada banyak UMKM bisa fokus ke bidang-bidang lain, kenapa harus tenun?
2: Iya. Karena saya bu mama ini perempuan Mebrat, marga saya memang orang Jayapura, saya bu mama orang Mebrat, hari-hari hidup dengan keluarga besar mama, lihat situasi adat budaya yang dilakukan seperti itu, jadi saya jatuh cinta dan tertarik sekali. Saya tidak tahu dengan teman-teman muda lainnya, tapi saya sendiri pribadi, saya sangat peduli dengan tenun. Karena dia punya satu ciri khas dan nilai yang berbeda begitu.
0: Oke.
2: Jadi saya fokus untuk, saya selalu koleksi, saya pencinta tenun, jadi saya koleksi tenun juga. Saya koleksi kain-kain tenun. Untuk dapat dari NTT itu kan sangat sulit.
0: Iya.
2: Jadi semua mama di sini ada yang tenun, saya beli dari mereka. Saya koleksi dari semua mama, terutama Mama Mince sendiri juga. Saya salah satu anak yang sering beli mama punya kain. Kadang mereka bilang beli kain kan cuma taruh-taruh, terus dengan harga yang mahal. Bagi saya harga itu bukan ukuran, tapi nilai seninya itu, karena itu terlalu berharga bagi saya. Jadi mau mahal berapapun saya beli. Dan saya pakai. Salah satunya yang ada di sebuah kepala.
0: Jadi saya juga baru mau tanya, ini ya Adi Yunice sendiri kan banyak berjumpa dengan berbagai macam orang tentunya ya. Kain-kain itu dipakai dan sekalian mempromosikan.
2: Mempromosikan.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dan potensi lokal yang sebenarnya punya nilai besar, yang mungkin bagi banyak orang itu cuma kain biasa, tapi sebenarnya nilai jual di lokal itu besar, yang hari ini mungkin bahkan pemerintah pun belum peka begitu di bagian itu. Sebenarnya saya punya mama-mama ini kan banyak, yang penenun, pengrajin ini kan banyak. Kalau mereka punya potensi ini dibina, didukung dengan baik, saya rasa nilai jual lokal mereka tidak kesulitan. Karena pengalaman dari saya punya teman-teman juga, seperti yang ada di Toraja Melo, itu salah satu yayasan yang bekerja untuk membina perempuan-perempuan Toraja yang menenun. Bahkan mereka bisa mendunia dengan hasil tenun. Itu mereka merangkul perempuan-perempuan muda yang tidak punya aktivitas, hanya di rumah. Mereka menenun, mereka punya tenun, dan mereka punya hasil untuk kebutuhan terpenuhi.
0: Ada yang juga terkonek sama mereka?
2: Terkonek.
0: Oke. Juga untuk bisa tahu seperti apa cara mereka bisa terus memperluas kain tenun daerah mereka ke mancanegara ya. Supaya Unity bisa bawa mama mendorong punya.
2: Iya, kalau mereka di sana bisa, kenapa kami di Papua juga tidak bisa dipromosikan dengan mungkin menurut orang bahwa tenun ini dari NTT atau dari Portugis ya, itu di zaman itu. Tapi zaman sekarang kan ada motif-motif tertentu yang kami sendiri punya motif lokal begitu. Kan motif itu bisa ditampilkan. Nah, kalau ada dukungan untuk ke para pengrajin atau penenun, saya rasa bisa. Apalagi seperti tadi Mama Mince bilang, pembayaran mas kawin atau harta atau mahar itu kan menggunakan kain. Terutama kedua kain yang tadi sudah disebut. Kain itu kan mama mereka bisa produksi. Kenapa harus beli dari luar? Kalau di sini kita bisa buat. Soal harga itu nanti diatur lah. Tapi kalau sering membeli dari mereka, kan mereka rasa bahwa ternyata produksi saya itu laku. Berarti dengan sendirinya kita bisa atur harga seperti apa begitu.
0: Oke. Itulah yang membuat pertama Adi Indonesia akhirnya juga jatuh cinta sama tenun ya. Oke. Mama, tenun pakai alat, punya alat tenun begitu kan?
1: Terus tradisional.
0: Dari mana mama dapat?
1: Saya waktu belajar itu sudah langsung dari ada bapak satu yang buat pertama. Setelah itu dari misi orang bikin itu banyak, jadi saya juga ambil. Terus kalau kain besar itu saya sendiri juga bayar orang kenapa nih kerjakan juga bersama. Jadi di rumah tuh saya punya alat tenun banyak. Yang kain lebar yang 1 meter. 1 meter lebih, yang 50, yang 80. Jadi sudah pas-pas memang untuk saya bentangkan benang itu.
0: Iya.
1: Iya, ukuran begitu.
0: Oke. Biasanya mama kalau buat kain tenun, suka-suka mama saja kah dia punya ukuran besar atau
1: ya.
0: Tergantung pesanan orang juga.
1: Saya yuk kalau pesanan orang dan saya sudah tahu bahwa orang suka yang besar,
0: yang model, iya.
1: Yang untuk mereka jahit, yang untuk adat, yang untuk mereka pakai itu saya sudah tahu. Jadi saya tetap patuh, tetap orang datang beli, saya sudah tahu.
0: Oke, mama menentukan harga seperti apa mama?
1: Kalau yeah. Dulu saya jual kainnya serentak itu. Zaman itu kan belum ada nilai uang sekarang toh. Jadi saya jual yang 4 meter itu 100 tapi nilai tinggi ya.
0: Iya.
1: Waktu itu 4 meter.
0: Iya.
1: Luka badannya masih bagus-bagus jadi berdiri baru atur. Sekarang ini ya berdiri tidak lama harus duduk di bawah baru bentang. Gitu. Tapi kalau sekarang saya punya kain ini saya jual 500.
0: Oke, itu udah bersih semua ya. Kain mama punya semua, tuh tinggal datang beli saja, sudah jadi sudah ya. 500 itu ya. 500,
1: itu standar itu sudah.
0: Standar itu ya. Oke. Kalau pesan banyak?
1: Kalau pesan banyak, tapi saya tidak khusus hanya tenun. Saya kan orangnya khas bajual. Kita selalu sibuk dengan hal-hal lain. Ada apa begitu. Kalau fresh saya hanya. Kalau Freya bersanya, bukan khusus tenun saya tidak. Berkebun, aduh, begitu.
0: Waduh.
1: Jadi hanya tidak
0: menjual tenun. Iya.
1: Tapi kalau membeli tenun, saya cinta tenun.
0: Iya, iya.
1: Kalau Freya di rumah tetap saya tenun. Kecuali ada bak cuci, masak, atau ada hal-hal lain saya keluar ya. Potong yang itu, karena sudah selesai.
0: Mama, untuk menghasilkan tenun seperti ini, selebar ini, mama... Berapa hari bang selesai?
1: Karena saya banyak kerja lain, jadi saya perhitungan tuh 2 minggu atau 3 minggu pasti.
0: 2 minggu atau 3 minggu, jadi ya.
1: Iya. Karena bukan khusus saja.
0: Iya, iya, iya. Kan main. Ulet sekali ya. Masih ada kan generasi seperti adik Yonece. Masih muda-muda punya spirit semangat kayak Mama Mince. Atau semua maunya TikTok-TikTok saja.
2: Saya punya pergumulan sendiri untuk belajar, tapi belum ada waktu yang pas untuk belajar.
1: Saya tuh mesti pelajari ya.
2: Kalau saya sendiri memang... punya kerinduan sekali untuk belajar menenun.
0: Oke, oke. Adina berarti lebih banyak juga membantu mama-mama lewat UMKM ini ya. Dengan cara seperti apa lagi yang biasa Adina bisa membantu mama-mama supaya produk mereka bisa laku atau mungkin menyuarakan kepada pemerintah atau kepada siapa yang?
2: Iya, jadi saya selain pantau mereka, saya tahu masalah mereka dulu. Setelah itu saya terhubung dengan pemerintah juga. Saya akan berusaha untuk bertemu dengan teman-teman di pemerintahan ya, masing-masing bidang lah apa dinas atau OPD begitu. Mungkin mama ini punya usaha ini, dia bisa terhubung dengan dinas ini. Terus mama ini punya seperti itu. Tapi untuk data mereka tetap harus ada, karena saya akan menyampaikan ini sekian orang yang pelaku usaha ini, pelaku usaha ini. Itu yang sudah saya lakukan, tapi saya lebih banyak memberikan informasi kepada mama-mama bahwa mereka pentingnya memiliki izin atau surat-surat yang itu supaya mereka tidak dipersulit ketika ada permintaan data-data atau berkas dari pemerintah. Jadi saya tidak banyak terlalu banyak promosi mereka punya ini. Saya hanya menyuruh mereka kesini dulu, bawa produk mereka, kasih tunjuk produk kalian, tapi kalian harus urus ini ya, lengkapi dulu supaya kalau nanti ada permintaan seperti ini mama dorong tidak kesulitan. Nah seperti itu.
0: Oke, mama sendiri sudah pernah dapat bantuan mama?
1: Tidak pernah. Saya sudah pernah pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, di Kota Sorong pameran 2 kali di Wali Kota Bogoru sekarang itu dari perindustrian. Terus saya berangkat di Kota Expo 1 kali.
0: Di mana tuh?
1: Di Jayapura.
0: Jayapura, tahun? Mama masih ingat?
1: Saya sudah lupa lagi, sudah lama.
0: Okay.
1: Saya pulang tidak pernah ada bantuan. Saya punya mau kalau ada bantuan, saya mau ajar ibu-ibu yang di rumah, anak-anak yang putus sekolah tinggal dekat-dekat tetangga saya. Tidak ada bantuan. Pilih diam saja. Pilih diam untuk saya rajin menenun untuk cari saya punya uang untuk kebutuhan saya. Menjawab kebutuhan saya dalam keluarga saya.
0: Okay.
1: Sampai hari ini. Kalau Ece tadi kasih tahu tuh memang dia yang bawa kami, tunjukkan kami banyak ke pemerintah dan LSM. Dia banyak kalau ketemu dengan saya bilang, aduh, termasuk pekerjaan ini. Jadi dia datang di tempat kerja kami, ada kerja berapa orang di Wanani punya kediaman itu. Wanani punya rumah di Cendai Puncak.
2: Di Puncak Harpa.
0: Oh,
2: Harpa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, di situ ya?
1: Iya. Kami punya tempat itu, kami ada teman cetak pelukis juga di situ. Jadi saya bawa ini. Akhirnya dari situ dia lihat kami punya pekerjaan ini semuanya. Akhirnya dia promosikan ke pemerintah, ke LSM. Jadi banyak yang sudah kunjungi kami. Sampai yang jaga orang belas tapahal dari Presiden Jokowi juga
0: datang.
1: Tapi tidak tahu bagaimana mereka tidak bisa bantu kami dengan uang.
0: Iya, iya. Padahal itu yang Mama Dorang sangat harapkan itu ya.
1: Iya. Sampai hari ini, kemarin terakhir Ibu Wapres dari Jokowi ada turun kemarin itu terakhir untuk masa jabatannya. Turun di Sorong toh?
0: Iya.
1: Nah itu pun saya tenung di dalam ada resmi. Kenapa? Baru kami punya tempat masa tenung yang ini tuh kami mewakili kota Sorong, kabupaten Sorong, provinsi juara. Tahu apa yang kami dapat? Bisa kasih kami bantuan untuk ya kami bisa.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Oke. Apa punya harapan begitu besar ya begitu.
1: Iya. Untuk mengajar orang.
0: Baik. Semoga lihat program ini juga pemerintah bisa melihat penonton dan ada action nyata buat mama-mama dong ini.
1: Tidak ada. Oke. Saya tuh bersyukur sekali sama anak perempuan ini karena dia punya prihatin betul untuk. Ada tamu, ada apa, dia harus ketemukan kami dengan tamu-tamu yang datang. Jadi kami juga punya pekerjaan ini, macam maunya sih, mungkin orang mungkin bisa ingat kami, dia kasih bantuan supaya mungkin kami punya pekerjaan ini. Ajak mama-mama orang lain, kami kasih ajaran tenung, kami mungkin bayar backup tenaga, nanti hasilnya itu, tapi tidak ada sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana.
0: Oke, okay. Ayu Nece, apa lagi yang ada di impian benak supaya dapat bisa menolong? Mama Mandung ini dengan karya-karya. Mama Mandung tidak banyak bicara, tapi langsung sudah berbuat loh.
1: Iya. Ya.
0: Itu yang di luar sana malah bicaranya banyak, tapi kerjanya nggak ada, tapi malah malah dibantu. Ini malah yang sudah jelas-jelas nyata kok. Iya.
2: Jadi ya harapan saya pemerintah sering-seringlah untuk melihat yang mungkin hari ini belum kelihatan. Kalau bisa dilirik-lirik lah. Mama seperti Mama Dorang ini. Mama ini punya kerinduan mungkin ingin punya tempat aja yang baik. Kenapa di Papua tidak? Kalau memang tidak mau kasih uang nanti Mama dong pakai datang bangun. Tidak jadi masalah. Yang penting mereka dapat tempat yang layak untuk mereka bisa kerja. Dan seterusnya dari hasil kerja itu ya kita mau meregenerasikan anak-anak muda untuk belajar pun mereka dapat tempat yang baik untuk mereka belajar. Nah seperti itu sih.
0: Supaya turis-turis juga dari luar tahu begitu datang. Kantornya di mana? Di Kilo 10. Mungkin orang yang masuk kayak begitu misalnya ya.
2: Kalau di Jogja kan bisa Google Map atau di kita Google Map langsung ke kampung wisata kan tiap-tiap rumah itu ada punya produk kecil-kecil yang dijual. Nah, Google Map langsung sampai datang, tidak perlu harus tanya-tanya, "Oh, kita mau beli kain tenun nanti ke mana?" Tapi diakses langsung dapat. Nah, jadi ya, saya hanya berharap seperti itu. Kalau cuman saya sendiri yang tergerak untuk selalu mempromosikan kan saya sendiri.
0: Iya, oke. Mama, ini bahkan baju yang Mama pakai juga nih, kain tenun ya. Baik, keren saya memang
1: sendiri.
0: Ya.
1: Okay. Saya ajar PKK, dulu suami saya distrik. Saya ajar tahun 2004 di distrik Aipa.
0: Aipa Timur ya. Selain baju ini dari kain tenun, apa yang Mama sudah hasilkan? Tas kah, dompet kah?
1: Bajunya banyak.
0: Baju ya, banyak ya?
1: Baju banyak, ada di rumah banyak. Ada orang ambil, ada orang. Tapi banyak saya taruh karena itu mama-mama kampung yang saya ajak. Sama harusnya kalau ada punya rumah khusus kan.
0: Iya ya.
2: Kalau yang beli kain ya jahit sendiri.
0: Jahit sendiri.
2: Mau bikin tas, mau bikin baju silahkan.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Jadi saya punya, selama ini saya punya pikiran tuh pemerintah tolong bantu lah. Supaya mungkin saya memberikan pelatihan, saya siap memberikan pelatihan karena banyak-banyak mama-mama yang jadi instruktur. Janda-janda, anak-anak sekolah yang putus sekolah tinggal-tinggal aja. Mungkin kita aja kan memberikan ilmu, saya kasih tahu mereka. Kamu sekian tahun tinggal di saya di kampung K ini, satu rumah ini, ada kain yang penuh dalam rumah baru jatuh di batana, kamu lihat tidak pernah toh? Kamu itu sekian saya tenun ini mana kain? Kain tidak ada. Hari ini saya habis sudah sejala ada orang datang beli langsung. Jadi kamu terasa menarik. Saya cerita sama orang Jawa itu datang di Papua ini karena bawa ilmu. Datang duduk dengan orang di mana ada halaman, cerita di orang sudah. Situ dong goreng-goreng. Situ buka tempat untuk mereka menjahit. Bisa kasih tahu kamu, sajak kamu sebanyak-banyak sampai hari ini, saya sudah tua ini, kamu tidak pernah tenun, tapi hari depan kamu menangis. Saya kan ada ilmu, jadi sama saja tenun sedikit, ada orang tahu.
0: Artinya mama mau bilang buat generasi muda bahwa mau
1: ya, harus tenun.
0: Tenun, kita juga bisa hidup begitu ya, mama ya.
2: Bisa punya penghasilan.
0: Bisa punya penghasilan. Ya, ya, ya.
2: Manfaatkan waktu, kesempatan ya. Menenun.
1: Jangan ada cerita-cerita, hanya HP-HP.
0: Iya, mama ya. Betul, anak-anak muda sekarang nih, HP-HP aja mama. Padahal dari HP itu bisa juga cari motif-motif tenun begitu ya, mama ya.
2: Iya.
0: Akhirnya sampai di HP juga, Adi Yunici bagaimana promosikan mama-mama juga melalui medsos kah? Atau punya kolega-kolega di Toraja, mungkin yang teman-teman muda-muda yang juga fokus ke tenun, berbagi.
2: Iya, kalau teman-teman dari Toraja Melo, kebetulan waktu itu saya masih dipercayakan jadi fasilitator lokal dari salah satu LSM. Jadi mereka terhubung dengan saya di Sorong. Jadi datang, mereka awalnya pikir di Papua itu anyam noken dan anyam kain. Nah sampai di sini saya bilang tidak, kami di sini punya budaya pembayaran mas kawin atau mahar itu pakai kain tenun, bukan dianyam. Oh tenun sama kayak Toraja, iya. Ah, jadi saya ajak main ke Pasar Remu dulu. Ajak ke Pasar Remu, mereka lihat, oh ternyata ini di sini jual mahal sekali, di Jawa ini cuman mungkin harga 28.000 atau 40.000, di sini jualnya sampai 150, sampai mahal gitu. Terus saya ajak ke Mama Mince juga, saya ajak ke rumah. Nah ini Mama tenun seperti ini, jadi mereka lihat. Jadi ya mereka juga kalau memang kita masih ingin belajar atau ingin terkoneksi bisa terhubung. Nah, terus di handphone-handphone ya saya sering pakai.
0: Iya.
2: Saya kalau keluar dari Sorong berarti kain ini wajib ikut saya. Kalau keluar Sorong. Jadi antara dua kain ini harus ikut.
0: Oke. Baik, Mama. Apa yang Mama mau pesankan tentunya buat pemerintah dari obrolan kita ini tadi? Minta bantuannya misalnya untuk peralatan atau untuk modal supaya bisa lebih berputar lagi usaha Mama dan Mama-Mama yang lain menenun ini.
1: Saya punya harapan minta kepada pemerintah untuk modal atau rumah. Saya sudah punya halaman yang sudah buka fondasi. Kalau boleh pemerintah bisa turun lihat, karena setiap tahun pemerintah turun kunjungan di tempat saya kerja yang tadi saya bilang anaknya punya kediaman termasuk saya punya rumah. Mereka tiap tahun datang kunjungi kami punya pekerjaan, tapi hasilnya apa? Tidak pernah kasih kami modal, baru tiap tahun datang lihat kami punya pekerjaan. Kalau saya itu untuk kami dokumentasi kami punya pekerjaan, bikin laporan. Kalau itu saya selama ini saya bilang itu pemerintah hanya ambil kami pekerjaan untuk dokumentasi sama mereka ya. Tapi tidak pernah ada uang di tangan kami yang punya pengrajin-pengrajin semua, bukan hanya saya tenun sendiri, pengrajin semua. Karena kami sering baku ketemu begitu, kami berbincang-bincang, kok pemerintah datang ke kita, lihat kita ke barat, tapi tidak pernah ada bantuan, kenapa? Jadi saya harapkan supaya kalau boleh pemerintah bisa bantu kami sekarang. Seperti saya begini, saya mau mengajar anak-anak muda yang sekarang atau anak-anak kecil kah, mama-mama yang janda kah, supaya mereka juga tenun. Ini uang ini, cari uang. Sekarang ekonomi ini medis kehidupan.
0: Baik.
1: Itu yang saya sampaikan.
0: Itu ya. Ada yang ngecek sendiri?
2: Kalau saya hanya berharap ada satu peraturan daerah yang bisa mengatur tentang kain tenun. Mama-mama yang pengrajin ini mereka punya hasil juga harus diperdayakan, karena dari Moi, dari Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, semua menggunakan kain tenun. Nilai jual lokalnya besar. Kenapa selalu harus datangkan dengan kontainer-kontainer dari luar? Kalau bisa ada peraturan daerah yang bisa mendukung para pengrajin lokal ini, sehingga mereka bisa memproduksi dengan banyak dan bisa menjual di dalam sini lebih banyak, sehingga yang dari luar itu bisa dibatasi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Itu harapan saya.
0: Harapan ya. Oke. Sekali lagi, Mama terima kasih banyak sudah hadir di studio RRM. Tetap berkarya. Boleh saya bilang berkarya dalam diam nih Mama ya. Yeah. Diam tapi tetap kita jalan sudah ya. Kita tidak. Nah, kemudian juga Adi Nece terima kasih sekali. Terima kasih juga sudah menjadi apa ya, yang selalu membawa produknya Mama-Mama kemana-mana saja ya. Seperti yang dipakai saat ini di kepala ya. Kira-kira buat saya nanti ada nggak Mama? Spesial bikin kemeja juga terus ya. Siap, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk tenun ciri khas Sorong Raya tentunya ya. Dan kita berharap semoga pemerintah juga ada action untuk mama-mama Papua kita, dengan mereka nggak banyak ngomong kok, tapi langsung kerjanya nyata dan kelihatan hasilnya. Di belakang saya ini ada dua kain yang mempunyai nilai sangat tinggi, dan juga nilai jualnya yang tidak kalah dengan tenun-tenun lain yang mungkin kita sudah lihat di beberapa daerah yang lain. Saya Yuda bersama dengan kru RRI Net dalam obrolan budaya. Pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. 2 menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Final US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jingwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
2: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
1: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean it was a slow start.
1: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Diato. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan juga persiapannya udah cukup seperti sejauh ini. Ya, pasti ya, karena itu dari game pertama saya udah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim top 4. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International.

tadinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI program Satu Sorong Siang hari ini ya, yang cuacanya tidak terlalu panas terik ya. Cukup nyaman ya untuk Anda yang aktivitasnya lagi sibuk di luar ya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, dan pendengar saat lagi saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia siang hari ini di 08-12-38-68-8703 ya. Pendengar, saya buka untuk Anda yang ingin bergabung. Kami mohon maaf ya untuk 324-222 belum dapat saya layani ya. Oke, dan Torang Indonesia, silahkan lagu-lagu yang ada di list siang hari ini. Ada Ruth Sahanaya dengan Terserah Kamu, Doni Suhendra dengan Perjalanan, Siti Nurhaliza dengan Tanpamu, ada Sofi Navita dengan Janji, Joker dengan Ternyata Ada Cinta, ada Krisna Wardana dengan Kisah Cinta Kita, Phantom dengan Pantaskah, The Potters dengan Keterlaluan, ada September Band dengan Bintang Hati, dan Rulit dengan Tertawa Menangis Dengan Ku, gitu ya. Tertawa Menangis Denganku. Oke, itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini di 08-12-38-08-8703. Saya hadirkan saja dulu kalau gitu pendengar untuk Anda sambil menantikan gabungan Anda siang hari ini. Yang lagi makan siang juga ya, selamat menikmati makan siang Anda. Yang sudah menikmati waktu istirahat, lagi santai siang saat ini, selamat menikmati waktu santai siang Anda. Dari Joker, saya hadirkan untuk Anda.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Torang Indonesia.
7: Iya, pendengar Torang Indonesia di 08123868703 saya terima pengontak Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
8: Iya, halo, selamat siang.
7: Selamat siang dengan siapa di mana?
8: Dengan Ibu Novi.
7: Ibu Novi. Oke, Ibu Novi sudah tahu list lagunya?
8: Iya, saya bacakan lagi. Saya pilih, saya salam-salam buat keluarga.
7: Oh iya.
8: Dulu buat adikku yang sedang tidur, alom, selamat tidur. Dan semua keluargaku seputaran 12 dan Moyo. Oke, kakak, saya minta lagu Siti Nurhaliza, ada
7: Siti
8: ya?
7: Siti Nurhaliza, iya ada.
8: Oke, terus juga salam buat kakak ya yang di meja penyiar.
7: Oke, terima dengan kasih siapa? Dengan Dwi yang tugas.
8: Oh iya, Kak Tias, halo, iya, selamat siang, selamat bertugas.
7: Iya, dengan Dwi, Bu, iya. Oke, terima kasih, Bu Novi, salam kompak selalu, ya. Oke. Oke, saya terima lagi. Kalau gitu. Oke, selamat siang, Torang Indonesia. Oke, saya bisa coba lagi ya di 08123868703. Silakan di Torang Indonesia siang hari ini. Oke, halo, selamat siang Torang Indonesia.
9: Selamat siang.
7: Iya, selamat siang Pak Nasrun.
9: Iya.
7: Oke. Iya, sudah tahu list lagunya Pak Nasrun? Saya bacakan lagi.
9: Ya, lagunya. Lagu yang pertama saja, Mbak, ya.
7: Oke, siap.
9: Ya, urutan pertama saja ya.
7: Iya.
9: Yang pertama-tama lagunya Sabut Tugas, selalu ya bersama keluarga rumah, terus sama kompare Ibu Hartini, Raima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oki, Sarah Puja. Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada Ibu Widan. Ini dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadhania, Pak Rida, disebut dengan Natalia, semuanya. Nambat kecuali kompasal. Terima kasih, selamat siang.
7: Iya, selamat siang. Terima kasih, Pak Nasrun, gabungannya siang hari ini, ya. Oke, dan masih di Torang Indonesia, 08123868703. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu, ya. Kami mohon maaf untuk 324222 belum dapat saya terima telepon Anda di 324222 ya, masih mengalami gangguan sehingga Anda bisa beralih di line telepon HP ya di 08123868703 ya. Telepon WhatsApp juga aktif, silakan yang mau telepon jalur biasa di HP juga bisa, maupun di telepon WhatsApp juga bisa ya. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request nih, lagu dari Siti Nurhaliza, ini dia untuk Anda.

0: orang Indonesia. Iya, tenang Indonesia. Di siang hari ini silahkan ya di 08123868870 03 saya buka untuk Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat siang tenang Indonesia. Oh. Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi di 08123868703 ya pendengar. Siang hari ini siang yang cerah-cerah berawan ya. Jadi cukup nyaman ya. Terlihat juga arus lalu lintas yang ramai lancar. Kemarin tuh terik sekali ya siang hari. Hari ini cukup nyaman ya, tetap kondusif. Dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat pastinya. Semoga pekerjaannya cepat terselesaikan. Walaupun suasana siang itu biasanya udah mulai ngantuk, apalagi kan habis jam istirahat, habis makan, kenyang ya. Nah, udah kenyang ya, biasanya tuh ngantuk ya selanjutnya ya. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semangat pastinya. Dan hari ini hari Kamis ya. Jadi di hari ke-10 mungkin juga kalau besok hari Jumat selesaikan urusan Anda pendengar ya. Sehingga ini udah di akhir hari, di akhir pekan ya. Biasanya ya untuk Anda yang ingin menyelesaikan urusannya ya, semoga cepat terselesaikan aja ya. Masih di Tarang Indonesia. Lagu-lagu yang masih ada di list Tarang Indonesia saya bacakan lagi. Ada Sofi Navita dengan Janji, Krisna Wardana dengan Kisah Cinta Kita, The Potters dengan Keterlaluan, ada September Band dengan Bintang Hati, dan Roulette ya dengan Tertawa Menangis Denganku. Itulah lagu-lagu yang masih ada di Terang Indonesia ini. Saya terima lagi. Oke, halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Tarang Indonesia, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan. Sudah tahu lagunya?
1: Terakhir tadi Mbak Dwi,
0: Roulette, oke.
1: Aku saya kirim buat pendengar setiap persatu semuanya. Semoga semuanya pada posisinya sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Semoga sukses dan selalu juga.
0: Terima kasih. Oke.
1: Aku selalu beri kesehatan Mbak Dwi dan keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Buat ibu dan mama di rumah.
0: Siap.
1: Makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibobok. Terima kasih Bu Hartini. Salam kompak selalu dan sehat selalu pastinya ya. Oke, selamat siang juga buat Ibu Anna, Ibu Nordi kilometer 13. Pak Rete dan Bu Rete juga selamat siang. Selamat menikmati waktu siang hari ini lah yang lagi istirahat siang mungkin ya. Oke deh, saya hadirkan saja kalau begitu lagu yang sudah di request. Oh, saya terima lagi. Ada yang masuk? Selamat siang. Halo, Tarang Indonesia.
2: Jangan sebut-sebut Mbak Ibu Aks. Baru tidak mau diangkat lagu terus.
0: Oh, gitu. Biar sebut-sebut Ibu Ana dong. Biar Ibu Ana, aduh. Agak ini, batuk-batuk ya. Enggak batuk-batuk ya. Tarang Indonesia. Oke.
2: Gak duit lagu apa yang tersisa?
0: Ini ada Sofi Navita dengan Janji, Krisna Wardana dengan Kisah Cinta Kita, The Potters dengan Keterlaluan, dan September Band dengan Bintang Hati.
2: Waduh, Bintang Hati.
0: Bintang Hati.
2: Terus ini yang pertamanya.
0: Yang pertama. Oke, siap.
2: Salam lagi buat semua ini ya, Kak Dwi.
0: Iya.
2: Ininya di kondang.
0: Oke, ketemu lagi.
2: Dadah,
0: bye-bye. Ketemu lagi di kondang ya, Ibu Ana. Jangan sebut-sebut nama saya. Oke, tapi gak batuk-batuk ya, disebut-sebut ya, gak apa-apa dong. Oke, terima kasih Ibu Ana udah bergabung. Dan saya hadirkan saja kalau gitu lagu dari Roulette ya, lagu pertama yang sudah di-request.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Torang Indonesia. Dan selanjutnya, pendengar, saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kontak dangdut ya, kontak dangdut siang hari ini. Saatnya saya menemani Anda di 08 12 38 68 8703. Saya buka di line telepon HP ya, dan juga WhatsApp. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Ada Ikke Nurjana dengan Sun Sing Sue, ada Manis Manja dan dengan Cinta, Selfie Kitty dengan Kamu Ada Di Mana, ada juga Selfie Yama dengan Bertahan, Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman, Lala Bunga dengan Abah Emak, ada Faul Gayo dengan Bulan Saja Mengerti Diriku, Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, ada Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya, dan Baby Acha dengan Diam-Diam Jatuh Cinta. Itulah lagu-lagu yang ada di list terkondang siang hari ini. Saya terima pengontak pertama saya ya. Halo, selamat siang. Oh, terputus ya. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang, kontak dangdut. Halo.
1: Halo. Halo, kondang kotak dangdut, selamat siang. Ketemu iya. lagi. Kita bergoyang-goyang di siang-siang sama Kak Dwi.
0: Iya, cireng. Selamat siang juga Ibu Ana yang ceria-ceria selalu.
1: Tadi kan terakhir ya?
0: Iya, betul. Sekarang yang pertama.
1: Sekarang ini. Pertama.
0: Iya. Ditungguin di
1: rumah.
0: Waktunya ya.
1: Emak. Ah, itu okay, lagunya.
0: Siap. Oke. Okay. Ditungguin ya.
1: Aduh, Kak Duit, ini saya punya catatan ini. Tidak mau garuk-garuk di mana,
0: Dihafal dong, Bu Ana.
1: Bagaimana ya mau hafal
0: satu kalau, kampung
1: kalau
0: ya?
1: 3.000 peserta.
0: Waduh, satu Indonesia.
1: Sudah itu. Apalagi kan nanti kan di ulang tahun nanti iya. Di acara nanti. Nanti
0: ditungguin ya.
1: Itu tidak datang.
0: Oh, gitu ya. Kok tahu aja? Kok tahu aja?
1: Nah, aduh, ini pelanggaran ini.
0: Iya, nanti lihat aja lah ya.
1: Padahal kita mau ketemu baru.
0: Gitu ya.
1: Iya tuh.
0: Sip.
1: Iya lah. Nah, salam aja buat siapa ya, buat Ibu Hartini, Bu Dan Luis, Ibu Parida, Tedinda, Kak Puja. Terus Bang Luhut, Bang Danil, Pak Nasrun, Pak Rete Burete, terus apa lagi ya, aduh. Terus lupa ya, Pak Deki, Pak Jumadi, terus apa lagi ya. Semua sudah yang
0: tadi ya. Iya, siap.
1: Tanpa
0: ya.
1: Tanpa tergecuali semoga
0: karena catatannya tersiacar kemana gitu ya.
1: Kak Dwi, malumlah sudah poktur usia.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Harap
1: jadi,
0: maklum.
1: Jadi kan kadang hang, kadang waras.
0: Oke, siap.
1: Kak Dwi, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga Ibu Ana. Dadah, bye-bye. Salam kompak selalu, saya terima lagi yang menanti. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Assalamualaikum kondang kontak dangdut. Selamat tinggal Ibu Ebri. Ibu Ebri yang ada kembali.
0: Iya. Oke, silakan Bu Hartini.
2: Aku akan dengerin Selfie Yama.
0: Selfie Yama, oke siap.
2: Iya, lagi saya kirim buat Ibu Aida, buat Bu Suharmi, Bu Halima, buat Bu Ana yang barusan lewat, Bu Rete, Pak Rete, Puja, Bu Bedan Luis, Mama Do, Mama Ida, Mama Monica, Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Willy, Pak Widi, Pak Andi, Bang Andi, Pak Luhut, Pak Leman, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Puja, Pak Otis, Pak Niko, Pak Deki. Selamat siang semuanya. Pak Jumadi. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat RRI, selamat ulang tahun esok hari. Semoga Kak Angkasawan Angkasapati RRI Perusahaan RRI Sorong selalu sehat, selalu diberi kesehatan. Amin. Supaya sempat tambah semangat, terus berkarya demi pendengar RRI Sorong yang tercinta.
0: Iya,
2: semoga RRI selalu jaya, sekali di udara, tetap di udara. Makasih Mbak Dini, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Dewa Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini ya. Waduh, Ibu Hartini yang pendengar setia ya dari saya persatu terus pindah lagi ke persatu lagi. Oke, tetap deh Ibu Hartini ya. Terima kasih atas siapannya dan saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Selamat siang kondang kontak dangdut, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang Bunda Natalia ya.
3: Benar sekali.
0: Iya, oke, okay. Silakan. Bunda sudah tahu list lagunya?
3: Belum.
0: Oke, okay, saya bacakan. Ya. Ada Ikan Nurjana dengan Sun Sing Sue, ada Manis Manja dengan Cinta, Kamu di ada di mana dari Selfie Kitty, Tasya DA 7 dengan Teman Jadi Nyaman, ada Faul Gayo dengan Bulan Saja Mengerti, Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya, dan Baby Acha dengan Diam-Diam Jatuh Cinta.
3: Aduh, diam-diam jatuh cinta. Diam-diam. Manis manja aja.
0: Manis manja, siap.
3: Salam-salam ya, okay, Mbak Dwi. Yang pertama ya, ada Pak Widya bersama keluarga Pak Rete, bersama Ibu Rete. Ada Pak Deki, ada Pak Effendi juga. Ada Kakak Puja ya, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Novi. Ada Bidan Luis, ada Pak Daif juga. Terus ada Bang Putra Tengah ya, yang ada di Fak-Fak, Bang Lai ada di Kalimantan Utara, Pak Winnie di Tokyo, ada Bang Luhut di Kalimantan, di Sumatera Utara, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun ya, ada Pak Bini Jo juga di Walmut, Bung Cliff yang ada di Manado juga ya, ada Ibu Ani Kota Mobagu. Pokoknya buat semua-semua sudah Mbak Dwi ya, yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Mbak Dwi-nya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarganya sama-sama ada di rumah. Makasih, okay. Selamat siang dandut. Ada kondang kontak dandut.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda Natalia. Salam kompak selalu ya. Yang ada di toli-toli. Waduh, biar kita berbeda pulau tetap ya. Kompak dalam di udara. Oke, terima kasih Bunda Natalia, salam kompak selalu, sehat selalu ya. Dan selamat siang juga buat Bang Luhut nih, biasanya bergabung di line telepon 324222. Mohon maaf ya untuk line teleponnya ini belum bisa kami terima ya, karena masih gangguan teknis ya, dari memang jaringan dari sananya ya, bukan dari kami ya, sehingga teknisi dari kantornya sana gitu ya. Belum ada ini. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
4: Halo.
0: Iya, selamat siang kondang, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan ibu? Omanya Ci. Dengan omanya Cio. Oma tidak dengar.
0: Oma tidak dengar?
4: Dengar radio karena apa tuh? Ikut pakai RRI digital.
0: Oh, jadi bisa monitor suara saya tidak?
4: Ah, bisa kalau ini bisa, tapi okay, radionya tidak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, enggak apa-apa. Telepon dulu kalau gitu ya.
4: Lagu apa ya, Mbak Dwi?
0: Ini ada Ikan Nurjana dengan Sun Sing Sue, ada Selfie Kitty dengan Kamu Ada di Mana, Tasya DA 7 dengan Teman Jadi Nyaman, Faul Gayo dengan Bulan Saja Mengerti Diriku, Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya, dan Baby Acha dengan Diam-Diam Jatuh Cinta.
4: Aduh, Diam-Diam Jatuh Cinta aja deh Mbak Dwi.
0: Oke, siap.
4: Iya, Oma. Biar Oma Cio Diam-Diam Jatuh Cinta.
0: Aduh. Diam-diam ya.
4: Daripada orang kepo-kepoin. Gitu. Oke Mbak Dwi, salam buat semua yang lagi monitor kondang. Oma itu suka monitor ini, Pro 1 RRI Sorong.
0: Terima kasih.
4: Terus salam buat semua yang yang monitor hari ini dan juga besok ulang tahun RRI ya.
0: Iya, betul, tanggal 11
4: September. Selamat buat angkasawan angkasawati seluruh Indonesia lah. Gitu.
0: Oke,
4: Mbak Dwi, spesial buat Mbak Dwi. Iya. Sukses selalu ya.
0: Iya, terima kasih Oma.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Cio sudah bergabung ya siang hari ini. Salam kompak nih buat Oma Cio. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya pendengar, untuk Anda yang bergabung setelah ini, saya hadirkan saja lagu dari Lala Bunga yang sudah di request.

0: Iya, pendengar di Kondang Kontak Dangdut, masih saya hadir untuk Anda. 08 12 38 68 8703, lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Ada Ikke Nurjanah dengan Sun Sing Sue, ada Selfie Kitty dengan Kamu Ada di Mana, Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman, Faul Gayo dan Selfie Yama dengan Bulan Saja Mengerti. Ada juga Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, dan Adibal Sahrul ya dengan Bukan Orang Kaya. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini. Semakin siang ya, jelang sore ya pendengar ya, ini cerah sekali, matahari juga udah mulai cerah ya, semakin cerah mataharinya. Untuk Anda juga yang punya rencana sore hari nanti ya, jangan sampai lupa mungkin menyetel alarm untuk Anda yang lagi mau istirahat siang ya, di setel alarmnya supaya bisa bangun di waktu yang diinginkan gitu ya, supaya tidak terlambat. Atau mungkin yang punya acara juga ya, atau kegiatan sore hari ya. Oke, dan juga yang mungkin baru pulang sekolah ya, cuci tangan dulu sebelum makan ya. Jaga selalu kebersihan pastinya ya. Memang udah lapar kok jam segini belum makan ya, memang pendengar. Jadi mencuci tangan dulu sebelum makan agar bersih dan sehat semuanya ya. Ya, kita terapkan ya pola hidup sehat seperti waktu corona, rajin-rajin cuci tangan. Nah, jangan dihilangkan ya, rajin-rajin cuci tangannya juga gitu ya. Mungkin agak dikurangi ya. cuci tangannya mungkin ya, karena dulu kan sering sekali harus cuci tangan ya. Oke, dan saya terima dulu ke pengontak kondang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang kondang.
1: Aduh, selamat siang kondang Kentak Dangdut.
0: Aduh,
1: rajin kayak cuci tangan tiap hari, detik menit cuci tangan, pegang ini cuci tangan, terus apa lagi, makan cuci tangan,
0: makan,
1: pegang
0: cuci, alat, tangan.
1: Cuci tangan, apa lagi
0: yang paling penting, sebelum makan cuci tangan. Itu dia ya.
1: Iya, betul, semuanya sebab cuci tangan.
0: Waduh, ingat dulu ya waktu anak, corona ya.
1: Ya itu sedang okay. Ingat dari corona, mau cuci buah, mau cuci sayur, cuci pakai sabun.
0: Oke. Sudah tahu lagunya.
1: Lagu apa diam tuh?
0: Ada Ikke Nurjanah
1: ya,
0: dengan
1: ya baru monitor.
0: Sun Sing Sue, ada Selfie Kitty dengan Kamu Ada di Mana, Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman, Faul Gayo Bulan Saja Mengerti, Yunita Asmara dengan Segudang Rindu, dan Adibal Sahrul dengan Bukan Orang Kaya.
1: Aduh, Bulan Saja Bisa Mengerti.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya, bulan bisa mengerti dengan turunnya panas matahari.
0: Itu dia.
1: Sedangkan matahari tidak paham dengan hujan. Hujan turun di Hambur.
0: Belum ya.
1: Oke, lagi spesial buat semua sudah mewakili Pak Fendi, Bu Anna, Ibu Hartini, Pak Widi di Jepang, apa kabar? Pak Alan di Ternate, Kakak Boydom, Kakak Cepi di batas kota, Kakak Aji yang lagi berpetualangan di hutang sana.
0: Gitu kan?
1: Salam kompak buat semuanya saja, spesial buat Kadu yang lagi bertugas.
0: Okay, siap.
1: Dan diriku juga yang lagi sementara di ruangan ini bekerja, tapi karena ruangan agak-agak tidak beres, ninggalin servis arah bantu dia sudah sambil membantu kan bersihkan.
0: Okay. Selamat
1: baik,
0: bekerja.
1: Kasih, selamat siang.
0: Okay, terima kasih. Selamat bekerja buat Puja yang lagi kerja ya. Sama-sama lagi bekerja. Oke, okay. Dan masih di Kondang Kontak Dangdut pendengar ya, pukul 14.51 menit, satu pengontak lagi sih ya, saya nantikan ya sebelum saya hadirkan. Dan nanti karena di pukul 15 nanti Anda dapat mengikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Oke, okay. Dan siang hari ini juga ya memang ya, semakin panas matahari semakin cerah ya. Jadi ya butuh apa ya, jaket juga nih kalau panas. Duh, silau panasnya udah siang jelang sore ya. Oke deh, saya hadirkan saja dulu kalau begitu, sambil nantikan gabungan Anda lagi nanti ya. Kalau belum ada nanti di, karena di pukul 15 ada berita ya. Ini dia Faul Gayo yang sudah di request dengan Bulan Saja Mengerti.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda ya di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini. Untuk Anda juga yang sudah bergabung ya, terima kasih pendengar. Dan selanjutnya Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mabuni-Buni. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, Kamis 10 September 2026, saya Siti Nuraisa. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Laporan Januardi.
2: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Ia menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi pasar barter di Kampung Mabuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
3: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, pasar barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa pasar barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fakfak.
2: Sementara itu, pada pelaksanaan Festival 12 September 2026, kegiatan pasar barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fakfak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
1: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mabuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fak-Fak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
3: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fak-Fak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Corong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fak-Fak sendiri, titik-titik pasar barter itu ada beberapa, namun

0: sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fafak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambuni-Buni.
1: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fak-Fak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambuni-Buni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau. Kelurahan Fak-Fak Utara, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot project pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Irwan Syahindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem, termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansyah, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fak-Fak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fak-Fak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah, sehingga langkah menuju Fak-Fak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Barter Mambuni-Buni KPK Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan Pasar Barter tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fak-Fak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Barter juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fak-Fak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
0: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau Pasar Barter Mambuni-Buni Kepeh Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fak-Fak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk pasar barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
2: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau.

0: karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
1: Bintang Radio tahun 2026 yang digelar LPP RRI Fak-Fak selama 2 hari yakni pada 7 dan 8 September 2026 terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam, 8 September 2026, ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Fak-Fak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fak-Fak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya pelaksanaan Bintang Radio selama 2 hari, rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Fak-Fak diharapkan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rujito menegaskan bahwa kebersamaan antara panitia, angkasawan-angkasawati RRI dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang digelar RRI Fak-Fak.
2: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Baru saja Anda mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak ya. Dan masih terus menemani Anda siang hari ini jelang sore. Untuk Anda yang masih tetap berkarya, tetap semangat dan program.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan tekad.

0: Sorong, sore ini.
1: Ya, pendengar saja menemani Anda di suasana sore pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa waktu terus bergulir. Biasanya nih kalau lagi sibuk-sibuknya itu waktu itu rasanya cepat ya. Wah, udah sore aja nih ya. Iya, tapi kalau misalnya kita tidak lagi ngapa-ngapain atau bahkan kita lagi menunggu waktu tuh ya, mungkin aduh cepat sudah kah jam sekian gitu, kayaknya tuh lama sekali ya. Oke deh pendengar, ini sudah masuk sore pukul 16 waktu Indonesia Timur, cuaca juga sangat cerah sekali, matahari juga semakin cerah daripada siang tadi ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau mengabadikan juga sambil nongkrong, mau mengabadikan sunset ya, ini biasanya paling indah sih bisa mengabadikannya di pantai reklamasi sambil olahraga ya. Sebelum mengabadikan sunset, mungkin olahraga dulu ya. Habis olahraga terus bisa ngemil-ngemil ya. Ngemil-ngemil asik, banyak juga jajanan di sana ya. Banyak pilihannya. Jadi makin asik sore hari kita ya, yang mau rencana ke sana juga, yang lagi bersiap-siap atau mungkin olahraga bareng teman-teman, biasanya lebih asik ya daripada olahraga sendiri. Oke deh, terus program satu masih terus menemani Anda sore hari ini tentunya. Pendengar, sore hari yang cerah, secerah suasana hati Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Eh, apa dengar? Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini. Ya, ini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Ya, film terbaru Forca Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 ya, bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Jadi film yang dibintangi Putri Marino ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Empat Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar Forca Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara ya. Nah, 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yaitu Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Mills Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navaros ya. Nah, dan kepulangannya mempertemukan di mana Empat Musim ini mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino. Ia kembali ke tanah air kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk ada ya. Film tersebut menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Kamila Andini melalui pendekatan cross genre. Nah, Kamila juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi si ilmiah ya dalam filmnya, dan di mana dia katakan dia menyukai film-film sci-fi gitu ya, namun baru sekarang merasa punya kebutuhan menampilkannya secara luas dan universal karena setiap cerita memiliki kebutuhannya sendiri. Ya, produksi film berlangsung pada 2025 dan sebagian besar proses syutingnya tuh dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting ini di pemukiman, persawahan hingga kawasan berpasir ya, dengan kebutuhan logistik yang besar. Ya, produser Iva Isvansyah ya mengatakan skala produksi Empat Musim Pertiwi ini menjadi yang terbesar bagi Forca Films. Tantangan produksi ini juga berlanjut hingga tahap post production karena banyak detail juga dalam desain produksinya, dan produksi Empat Musim Pertiwi ini juga menandai kembalinya Kamila Andini ke Toronto International Film Festival. Sebelumnya, film Yuni pada 2021 meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Sementara untuk Empat Musim Pertiwi ini akan hadir dalam program Window on Asian Cinema di BIFF 2026. Jadi program tersebut yang menampilkan karya sineas Asia yang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Ya, film ini turut menghadirkan representasi keberagaman melalui keterlibatan Dwika Pradiana dan Hana Areta juga ya. Dan Empat Musim Pertiwi juga mendapat representasi internasional dari Goodfields ya, perusahaan sales agent asal Prancis. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Iya, pendengar. Ini ya, di mana Taylor Swift jadi inspirasi kembali mengukir torehan unik setelah namanya resmi diabadikan sebagai inspirasi penamaan genus dan beberapa spesies serangga baru pemakan tumbuhan asal Australia. Ya, tim peneliti dari University of California ya menyematkan nama Taylor Swift ke dalam temuan 12 spesies serangga baru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematics and Evolution. Nah, dan dari jajaran spesies anyar tersebut, satu genus dinamai Swiftipilus ya, yang merupakan ke kombinasi dari julukan penggemarnya Swiftie, waduh, dan Pilus yang merujuk pada kelompok serangga tersebut. Nah, jadi secara khusus 4 spesies itu diantaranya diberi nama yang terilhami langsung dari nama sang musisi serta judul-judul album hit miliknya ya. Wah, wow, ada-ada aja ya. Ya, dan di mana kandidat doktor etomologi UCR ya Sarah ini mengatakan alasan memilih nama sang idola sebagai penggemar setia Taylor Swift, Schroeder ini berharap penyematan nama musisi kondang ini dapat mendongkrak kepedulian publik terhadap keanekaragaman hayati serta pentingnya konservasi serangga. Jadi di samping itu, aspek visual serangga tersebut menjadi alasan unik di balik penamaan ini. Warna tubuh serangga yang memadukan kuning pucat dengan sentuhan warna merah dinilai mirip dengan penampilan khas Taylor Swift yang dikenal lewat rambut pirang dan pemerah bibir ikonisnya. Jadi serangga Swiftipilus ya namanya ini hidup di pohon seok ya, seok gitu, khas Australia ya. Berarti khas Australia yang ada di sini ya, di Indonesia, dan dipastikan aman karena tidak tergolong hama bagi manusia maupun hewan gitu. Ya, namun serangga tersebut baru dapat diteliti secara taksonomi dan deskripsikan secara resmi saat ini. Ya, itulah ya nama Taylor Swift yang diabadikan sebagai nama serangga baru yang baru ditemukan gitu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar, dan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Luyu Mobok. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan pendengar, alhamdulillah saya Danusya menemani Anda lagi di edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, dengan berbagai program siaran yang tentu saja akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, masih dalam suasana menjelang Hari Bakti Radio ke-81 tahun, pendengar, 11 September 2026 besok ya. Tadi kegiatan menjelang Hari Bakti Radio anjang sana ke Taman Makam Pahlawan ya, yang diikuti oleh karyawan-karyawati LPPR RI Sorong bersama Kepala Stasiun LPPR RI Sorong, kemudian Dharma Wanita RRI Sorong, dan juga pendengar, anjang sana dilaksanakan pagi tadi sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di Taman Makam Pahlawan ya, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan sementara sampai pada sore ini, tim teknik Radio Republik Indonesia Sorong juga sedang bersiap-siap, mempersiapkanlah segala sesuatunya, hal-hal teknis untuk melaksanakan upacara bendera Hari Bakti Radio besok ya, pendengar. Kemudian nanti juga resepsi Hari Bakti Radio dan acara penyulutan obor Tri Prasetya yang juga nanti akan diikuti secara serentak atau diselenggarakan secara serentak di RRI seluruh Indonesia. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Insya Allah nanti di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19. Kemudian di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Apa saja program siarannya, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 18 waktu Indonesia Timur.

merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung, saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19. Di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam, kemudian juga berbagai program siaran lainnya dapat Anda dengarkan. Hingga usai nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk itu nikmati terus ya pendengar suasana malam Anda sambil mendengarkan siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini, edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Danusya. Dan kita awali Sorong malam ini pendengar dengan berita Sorong malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam. Edisi Kamis 10 September 2026 diantaranya, Gubernur Elisa Kambu mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi Kamtipmas tetap kondusif. 117 tenaga kesehatan dapat penugasan khusus dari Kemenkes untuk Papua Barat Daya. Inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kita awali berita Sorong Malam, pendengar. Gubernur Papua Barat Daya mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan, ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selengkapnya dilaporkan Brenda Titi Halawa.
2: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar acara pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya dari pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN, kepada Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang baru. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Kota Sorong, dihadiri Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kehadiran Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN dalam bertugas dengan waktu yang singkat namun tetap meninggalkan kesan yang baik, ada sejumlah layanan kepolisian mengalami peningkatan sehingga diharapkan pejabat yang baru Brigjen Pol Hengki Haryadi dapat beradaptasi saat bertugas di Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru berkembang dan dinamis karena kemajemukan penduduk di Papua Barat Daya.
3: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama begitu bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
2: Pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru, mengatakan bertugas di Papua Barat Daya kendati kurang dari 2 bulan, tetap memberi kesan baginya sebab semua merupakan bagian dari rencana Tuhan atas perjalanan karir selama di kepolisian. Oleh karena itu, Audi berharap agar Kapolda yang baru dapat melanjutkan program yang telah direncanakan guna menjaga Papua Barat Daya aman dan kondusif.
4: Di sini saya menemukan banyak sekali tanda-tanda heran, sampai tanda heran yang terakhir itu baru 1 bulan 23 hari. Padahal saya sendiri berhitung, karena kan kita dinas kan ada hitung-hitungan. Saya sendiri berhitung paling cepat sekali pun kalau pakai dorongan dari mana-mana, saya bintang 2 itu baru tahun 2028. Itu hitungan saya. Tapi saking tanda herannya baru 1 bulan 23 hari di Papua Barat Daya ini, saya sudah naik bintang 2. Luar biasa tanda herannya.
2: Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH menyatakan rasa bangga atas kepercayaan penugasan ke Papua Barat Daya sebab dirinya belum pernah bertugas di Papua. Hengki mengatakan kuncir keberhasilan tugas kepolisian bukan pada keahlian polisi namun ada pada dukungan, kerjasama dan kolaborasi sebagai sektor sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.
3: Tapi terlepas dari itu semua Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di provinsi Papua dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemarin untuk datang ke Papua Barat. Saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 perdana menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia.
5: kami dikirim sana untuk melaksanakan penyelidikan singkat. Apa rahasia Jepang Officer di atas sebagai negara teraman di dunia? Ternyata Bapak yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan deviasi, yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, oh, masyarakat yang menghukum. Akhirnya dia malu di Jepang. Jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi hukum kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
2: Kapolda Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau. Sedangkan pejabat lama Brigjen Pol Audi Soni Latuheru mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Polri. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 117 tenaga kesehatan dapat penugasan khusus dari Kemenkes untuk Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya.
6: Sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima Dinas Kesehatan Papua Barat Daya yang dilakukan secara daring. Kegiatan digelar di ruang rapat utama lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan 117 tenaga kesehatan diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang seperti analis dan apoteker. Jan Peter menjelaskan, dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambrau 41, Kabupaten Raja Ampat 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
7: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah keberatan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah nasional, termasuk daerah juga, kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah pemerataan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum melakukan 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga diharapkan akan lebih baik lagi, terutama di layanan primer. Nah, kita tahu bahwa di layanan primer itu ada integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, pustu, klinik-klinik, ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Kita berharap dengan adanya mereka.

0: pada periode ketiga atau periode selanjutnya.
1: Berat itu terkendala karena di dalam pengajuan itu kita terlambat dalam usulan, ada deadline waktu kan, batas sudah ditutup, sekarang ada dibuka kesempatan lagi, jadi mereka ada lagi menyiapkan bisa masuk di periode ketiga.
0: Pemerintah berharap para tenaga kesehatan yang ditugaskan dapat memberikan pelayanan secara optimal dan membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah penempatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperjuangkan perluasan cakupan program makan bergizi gratis MBG agar dapat menjangkau anak-anak di kampung yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperjuangkan perluasan cakupan program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau anak-anak di kampung yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan, wilayah yang sulit dijangkau harus menjadi perhatian karena justru memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap program pemerintah. Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membahas kemungkinan penyesuaian cakupan wilayah tertinggal terdepan dan terluar. Menurutnya, Maibrat dan Tambrau saat ini masuk dalam kategori 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga menghadapi persoalan geografis dan akses yang tidak mudah. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat. Telah Pemprov Papua Barat Daya melakukan komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT.
4: Pak Gubernur Papua Barat Daya membuat surat menyampaikan kepada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal bahwa di Papua Barat Daya itu ada kabupaten yang mestinya harus masuk, misalnya tadi ada Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, tapi kemudian tidak masuk secara spesifik, misalnya datanya disampaikan, sehingga itu menjadi bahan masukan bagi Kementerian PDT untuk kemudian nanti mendiskusikan lebih lanjut dengan PKN untuk apakah kemudian nanti bisa dimasukkan kembali sehingga itu menjadi dasar bagi PKN untuk kemudian mengeksekusi di lapangan.
3: Aman Nasro berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi real di lapangan sehingga anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh manfaat MBG. Dari Sorong, Papua Barat, Dendi Mahdika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih mengikuti berita Sorong Malam, Radio Republik Indonesia, Sorong. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Papua Barat Daya terus diperluas. Sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya terus diperluas. Sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya, Ahmad Nasrul, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu informasi mengenai waktu pasti dimulai operasional dapur-dapur tersebut. Menurutnya, keberadaan dapur MBG di Raja Ampat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di Papua Barat Daya. Di sisi lain, pemerintah provinsi masih memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Ahmad Nasrul menyebutkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Maibrat dan Tambrau belum berjalan secara optimal. Untuk Tambrau, fasilitas dapur MBG dilaporkan telah selesai dibangun. Pemerintah daerah kini menunggu penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional.
4: Sudah ada yang terbangun, sudah ada satu yang terbangun, ada yang lain juga sedang terbangun, dan progresnya masih sedang berjalan. Di Maibrat juga ada yang sudah on progress. Nah, karena itu kemarin dalam pertemuan kami minta yang sudah selesai itu, kan di sini juga ada karet beger, kemudian ada korwil beger, itu semua kemudian bisa ditindaklanjuti untuk kalau sudah selesai kemudian segera dilaporkan ke pusat sehingga tim appraisalnya turun nilai sudah layak, sudah jalan. Dan memang kita minta juga harus ada semacam kekhususan untuk daerah-daerah 3T itu, pemberlakuannya tidak bisa disamakan dengan standar PKN.
3: Pemprov Papua Barat Daya berharap operasional dapur MBG di sejumlah kabupaten dapat berlangsung secara bertahap sehingga manfaat program tersebut semakin luas dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan akses dan kesiapan infrastruktur tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah terpencil. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Petronella Krenak serahkan SK penetapan perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung di Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.

0: Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Petronila Krenak, menyerahkan surat keputusan penetapan perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung periode 2026-2028 di Sorong Selatan. Dalam kesempatan itu, Bupati Petronila mengatakan dari 121 kampung yang ada di wilayah Sorong Selatan, ada sejumlah kampung yang nantinya akan dilakukan evaluasi. Bupati juga menegaskan tidak diperbolehkan menerima gaji dalam dua jabatan sebagai ASN dan Kepala Kampung. Bupati Petronila menyampaikan praktik rangkap jabatan akan ditertibkan, yang bersangkutan hanya diberikan pilihan salah satu jabatan. Hal itu bertujuan agar menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.
1: Pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan keuangan, tapi juga kepegawaian, karena secara aturan tidak boleh satu orang memangku dua jabatan dan mendapatkan hak yang sama, karena itu aturan kepegawaian. Kalaupun itu terjadi, berarti pilih salah satu. Silakan Bapak bisa memberikan diri untuk mengabdi sebagai ASN dan menerima gaji, tapi juga sebagai kepala kampung, cukup sebagai kepala kampung tapi tidak boleh mendapatkan hak. Ada beberapa yang masih di pending, kita harus evaluasi, dan dalam waktu dekat juga kita akan menyerahkan SK. Bapak Ibu, sebagai kepala kampung, ini jadi perhatian, kantor itu kalau bisa setiap hari Senin sampai Kamis dibuka. Ya, saudara-saudara, jangan tinggal di kota, tinggal di kampung sana supaya layani masyarakat dengan baik.
0: Bupati melanjutkan pelayanan publik di kantor kampung wajib dilaksanakan setiap hari kerja. Para kepala kampung juga harus berada di tempat untuk menjalankan tanggung jawab melayani masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diminta mendukung pemerintah dalam setiap program pembangunan di kampung-kampung. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Albert Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong malam ini.
2: Mendengar pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam Lemo Bok untuk Anda dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan dan yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati mengisi suasana malam Anda pendengar sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda yang lagi mendengarkan di rumah, lagi mendengarkan di tempat tugas, lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat mendengarkan. Semoga berbagai suasana bisa semakin lebih bermakna, mengasyikan, menghibur dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong malam ini bersama saya Danusya. Dan kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 di Sorong malam ini. Tadi telah diawali dengan berita Sorong malam pendengar. Selanjutnya saya punya beragam musik dan informasi. Kemudian nanti di pukul 20 Anda akan mendengarkan drama radio. Di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga pesona lagu dan budaya Nusantara. Malam ini ada lagu-lagu dari Pulau Maluku. Jangan lewatkan juga Ruang Rindu. Di pukul 22 akan hadir lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Jazz Music akan melengkapi, menyempurnakan kebersamaan kita hingga usai di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan hingga usai kebersamaan kita nanti ya. Untuk Anda yang mau keluar rumah dulu, jangan lupa dipadamkan dulu, dimatikan dulu radionya ya. Jangan dibiarkan terus menyala, apalagi kalau misalnya di rumah nih tar ada siapa-siapa, tar ada orang begitu ya. Hal-hal yang harusnya dimatikan, di-off-kan, sebaiknya dimatikan saja. Untuk menghindarilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau Subale pulang lagi ke rumah, terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, nah jangan lupa gabung-gabung juga nanti ikutan kontak-kontak juga di Ruang Rindu ya. Nah ada beragam-beragam informasi nih pendengar yang mau saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, ini menjelang hari radio besok 11 September 2026, pendengar Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenang sosok Yusuf Rono Dipuro sebagai pelopor penyiaran Indonesia. Ruang kerja Dewan Harian Nasional DHN Angkatan 45 ini menjadi tempat politikus Fadli Zon mendengar banyak cerita tentang sejarah. Jadi pria yang kini lebih dikenal sebagai Menteri Kebudayaan RI, ia mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, pendengar. Perjumpaan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 di tahun 92 hingga 95. Saat itu ia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Dan ia menceritakan bahwa Yusuf Rono Dipuro ini cukup sering mampir ke DHN. Terkadang sekali hingga dua kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya, pendengar. Dan dari percakapan yang berlangsung sederhana itu, ia justru mendapatkan banyak cerita terutama tentang perjalanan Yusuf selama bekerja di Radio Republik Indonesia RRI. Dalam kenangannya, pendengar, Yusuf Rono Dipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu momentum yang paling indah adalah saat Yusuf Rono Dipuro membujuk Presiden pertama RI Soekarno untuk merekam ulang proklamasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Soekarno ketika proklamasi. Dan diceritakan atau bagi Menteri Kebudayaan saat ini, pendengar, kenangan tersebut bukan sekedar pertemuan antara seorang anak muda dengan tokoh senior, melainkan kesempatan belajar langsung dari pelaku sejarah.

Itulah dari Queen dengan Another Bite the Dust, pendengar. Saya masih punya informasi berikutnya nih mengenai Sekolah Rakyat, pendengar. PU hadirkan lapangan sepak bola standar internasional di 25 sekolah rakyat di tanah air. Peringatan Hari Olahraga Nasional, Haornas ke-43, ini menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk memperkuat dukungan terhadap perkembangan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Fasilitas olahraga tersebut, pendengar, dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi siswa. Kementerian PU telah membangun 93 sekolah rakyat tahap 2 ya di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana-prasarana pendukung, pendengar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 sekolah dilengkapi lapangan sepak bola ini ya dengan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, dan sebanyak 25 sekolah memiliki lapangan sepak bola dan jogging track, sedangkan 7 sekolah lainnya tanpa jogging track, pendengar. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kementerian PU merancang lapangan tersebut dengan memperhatikan parameter teknis lapangan sepak bola internasional. Parameter itu meliputi dimensi lapangan, sistem drainase, kualitas permukaan, serta fasilitas pendukung aktivitas olahraga siswa.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks, untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda, yang tentu saja juga bisa Anda baca lebih banyak ya di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu yang diproduksi oleh RRI Cirebon. Saya masih punya satu lagu lagi nih, pendengar, ada lagu dari mancanegara, lagu dari Utada Hikaru dengan First Love. Dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
2: Ibu, aku takut, Ibu.

0: Ranti, Nara. Bangun. Bangun, Nara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.

0: Ya Allah, jantung mau copot, Ra.
1: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing.
2: Ibu.
1: Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
1: Lara, ya Allah. Lara, kamu masih hidup, Nak.
3: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
1: Lara, pergi. Ini ibu, Nak. Ibumu.
3: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
1: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
3: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
1: Ya Allah. Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
3: Tidak.
1: Eh, Lara, dari dulu
3: pergi.
1: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
2: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
3: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
1: Sini ibu peluk, Nak. Sini, sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
2: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
1: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
1: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sorong malam ini.
3: Pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda di Sorong Malam ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih akan bersama-sama pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya mau hadirkan beragam informasi-informasi seputar jelang Hari Bakti Radio ke-81 besok ya, dari berbagai RRI di tanah air. Kemudian nanti di pukul 21 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Maluku, pendengar. Kemudian jangan lewatkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akan hadir lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, menemani, mengantar Anda, menutup hari Anda. Anda nanti akan dihibur dengan lagu-lagu pilihan dalam Jazz Music, pendengar. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan ya sepanjang kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 24. Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai tetap menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi pendengar, RRI bukan sekedar sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang menyampaikan aspirasi serta memperoleh edukasi pendengar. Peringatan Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum bagi RRI memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Berbagai satuan kerja RRI di daerah turut menggelar kegiatan-kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, serta seni budaya menyambut peringatan tersebut, pendengar. Dan kemudian salah satu pendengar ini seperti yang diberitakan di RRI Sibolga, RRI dikatakan selalu menjadi teman untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Ini yang dikatakan oleh Sumiarti, seorang ibu rumah tangga, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Ia berharap RRI semakin dekat dengan masyarakat dan terus mempertahankan program yang dibutuhkan pendengar. Dan menurut Sumiarti, salah satu pendengar di RRI Sibolga, ia mengatakan media saat ini semakin beragam dan hampir seluruh aktivitas penyampaian informasi berlangsung secara digital. Karena itu RRI perlu terus berkreasi mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menjangkau generasi pendengar yang lebih luas. Bagaimana dengan RRI di wilayah lainnya, pendengar? Kalau di Toli-Toli, ini LPP RRI Toli-Toli menggelar Anjang Sana ke Panti Asuhan Nurul Ihsan. Kira-kira seperti apa nih keseruan atau beritanya, pendengar? Nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Pendengar, menyambut Hari Radio Republik Indonesia ke-81, keluarga besar LPPR RI Toli Toli menggelar aksi sosial anjang sana ke Panti Asuhan Nurul Ihsan di Kelurahan Tuwele di Toli Toli. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi RRI Toli Toli kepada masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan anjang sana ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa berbagi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak di panti asuhan, kata Fitrisa. Sementara itu, pengasuh yayasan panti asuhan Nurul Ihsan, Eka Nanda, mengungkapkan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan dan pemberian sembako bagi anak-anak panti asuhan. Eka Nanda menambahkan, bantuan sembako sangat berarti dan membantu memenuhi kebutuhan hari-hari anak-anak panti asuhan. Ia juga berharap RRI Toli Toli terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ini di LPP RRI Toli Toli yang menggelar ranjang sana ke Panti Asuhan Nurul Ihsan. Kalau di Aceh atau di Melabo, pendengar, LPP RRI Melabo ini menggelar pelepasan balon ke udara dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, Kamis 10 September 2026 hari ini. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabo tersebut diikuti angkasawan-angkasawati dan Dharma Wanita Persatuan RRI Melabo. Balon bertuliskan HUT Radio Republik Indonesia ini dilepas sebagai bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Melabo. Jadi pelepasan balon tersebut juga turut menjadi penanda semangat keluarga besar RRI Melabo dalam menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati besok nih, pendengar, hari Jumat 11 September 2026. Kepala LPP RRI Melabo, Tuku Haris Fadila, mengatakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya ini berjalan dengan baik berkat dukungan dan keterlibatan seluruh pihak di lingkungan RRI Melabo. Ia menyebutkan kegiatan pada Kamis 10 September 2026 ini menjadi salah satu agenda utama sebelum pelaksanaan resepsi Hari Radio ke-81. Dan peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabo, pendengar, ini akan dilanjutkan Jumat 11 September 2026. Sejumlah agenda juga telah disiapkan, diantaranya upacara bendera, penyulutan obor Triprasetya sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa kegiatan-kegiatan yang digelar berbagai RRI di seluruh Indonesia jelang Hari Bakti Radio ke-81. Besok ya pendengar, Jumat 11 September 2026. Kalau hari ini RRI Sorong setelah menyelenggarakan berbagai kegiatan di hari-hari sebelumnya, hari ini tepatnya pagi tadi ya, karyawan-karyawati bersama Kepala Stasiun LPP RRI Sorong bersama Ketua DWP RRI Sorong juga melaksanakan Anjang Sana ke Taman Makam Pahlawan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM ya, atau dari Imbar? Stok gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total?
7: Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya.
6: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: miskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut

0: BJB Khairul Umam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
3: Selamat Pak Yudi.
2: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
5: Tidak.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta.
7: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
8: Gus Alek.
7: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
8: Di ruangan beliau.
7: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
8: Beliau mengarahkan 2000.
9: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
10: Pak izin koreksi dari BPK ya.
9: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
10: Iya.
9: Yang 2.302.000.
10: Ya.
6: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
11: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
10: Betul.
11: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
10: Tidak, seperti tidak.
11: Terima kasih.
6: Sementara itu Ali

0: Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
3: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu, misalnya terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
2: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul dan jalur evakuasi.
4: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
2: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia! Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
6: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
5: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
7: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi, Nagoya 2026.
5: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apal ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul kemudian, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan janur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat karamat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Tari Ihelan atau Tari Seka Besar adalah tarian adat masyarakat Maluku Barat Daya. Kronologis penemuan tari ini bermula dari perkampungan tua yang bernama Kalem. Di kampung itulah hidup seorang peternak kambing yang juga seniman bernama Kofjer Penaonde. Pada suatu ketika, Kofjer sedang mengembala kambing. Setelah diperhatikannya, ternyata ada kambing yang hilang. Kofjer pun gelisah dan berniat untuk mencari kambing yang hilang. Tibalah Kofjer di sebuah peternakan kambing. Saat mengawasi ada atau tidaknya kambing yang dicarinya, Kofjer pun tertegun saat melihat kambing-kambing tersebut sedang bermain dan sesekali melompat serta melakukan gerakan-gerakan nyanyian. Dari situlah Kofjer kemudian terinspirasi untuk membuat lagu dan gerakan-gerakan yang seperti dilakukan oleh kambing. Dalam perjalanan pulang, Kofjer terus menyanyikan lagu dan sesekali melompat mengikuti gerakan kambing. Oleh orang kampungnya, Kofjer dikira sudah gila. Mereka berupaya mendekatinya untuk mengetahui mengapa ia berbuat demikian. Dari situlah mereka memahami dan Kofjer berhasil menciptakan sebuah lagu yang diberi judul Pipio Kialim Yese Wulio yang memiliki arti lihatlah betapa indah bulu kambing itu. Kofjer pun berhasil menciptakan tarian Ehelan yang akhirnya menjadi kebanggaan oleh masyarakat di tiga kampung yakni Babiotan, Telalora, dan Iblamunta. Tari Ehelan telah terdaftar dalam warisan budaya nasional.
1: Sorong malam ini.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Lemobok, selamat malam. Dan sekarang saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya hadirkan untuk Anda pendengar di edisi Kamis 10 September 2026, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita punya lagu-lagu Indonesia tahun 80-an pendengar yang ada di playlist kita malam ini. Di antaranya ada Irma Kirana dan Biru Langit dengan lagunya Luka, Amir Ros dengan Engkaulah Satu, Endah Subroto dengan Sungguh. Ada juga lagu dari Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku. Kemudian ada juga lagu dari Lydia Nur Said dan Dian Pramana Putra dengan Rintangan, Gito Rolis dengan Nona, Andi Mapajalos dengan Satukan Diri, ada juga Kembar Grup dengan Frustasi, KSP dengan Kenangan Berdua, dan ada Jayanti Mandasari dengan lagunya Di Puncak Bukit Hijau. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Pendengar, Anda bisa pilih salah satunya dengan bergabung di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812 3868 8703, ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di 0812 3868 8703. Silakan dipilih salah satu lagu yang ada di playlist kita malam ini pendengar. Seperti biasa di setiap sesinya akan saya nantikan dua penelpon untuk dua requestan hingga usai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya mau hadirkan dulu Ebit GAD dengan Sketsa Rembulan Emas untuk mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an.

0: Pendengar, itulah dari Ebit GAD dengan lagunya yang berjudul Sketsa Rembulan Emas. Tadi di awal sudah saya bacakan playlistnya dan langsung saja saya sapa penelpon yang ingin bergabung nih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Lemobok, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, Lemobok. Silakan Ibu Hartini.
1: Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI untuk esok hari. Semoga angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia, utamanya yang ada di Kota Sorong, semakin berjaya, semakin semangat untuk berkarya. Tentunya Tuhan selalu memberi kesehatan, menjaga kesehatan, semakin cerdas untuk RRI khususnya Kota Sorong. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat, semangat, semangat. Mas Danu, dengerin lagunya Jayanti Mandasari.
0: Jayanti Mandasari, oke.
1: Ya, lagu saya kirim buat pendengar setiap RRI Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada mendengarkan selalu, tentunya pada sehat-sehat selalu.
0: Lagi pilek ya Ibu Hartini ya?
1: Ya.
0: Lagi pilek ya?
1: Batuk flu ini Mas Danu.
0: Oh iya, lagi banyak ini yang batuk flu juga sekarang ini.
1: Lagi Mas Danu, padahal sudah minum obat tapi belum sembuh Mas Danu.
0: Insya Allah cepat sembuh ya.
1: Ya amin, makasih Mas Danu. Makasih Mas Danu, assalamualaikum, selamat malam, Lemobok.
0: Waalaikumsalam, Lemobok, selamat malam, insya Allah cepat baikan, cepat reda flu batuknya ya Ibu Hartini ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya, ada Puja, selamat malam Puja.
2: Halo, selamat malam.
0: Ibu Puja, silakan.
2: Merdeka, selamat ulang tahun RRI yang ke-80 tahun.
0: 81.
2: RRI semakin

0: Eh, satukan diri sudah.
1: Satukan diri. Oke, salam ya, buat siapa
0: oke,
1: nih?
0: Oke, lagu ini salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Spesialnya buat kedarnya yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke baik, terima kasih. Selamat malam. See you, dadah bye.
1: Selamat malam juga untuk Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja ada pilih Andi Mapajalos dengan Satukan Diri. Kita masih lanjut lagi nanti ya pendengar, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Di playlist masih ada Irma Kirana, judul lagunya Luka, KSP Kenangan Berdua, Gomloh Kugadaikan Cintaku, Amir Ros Engkaulah Satu, Enda Subroto dengan Sungguh, Lydia Nur Said dengan Rintangan, Gitorolis dengan Nona, dan ada Kembar Group dengan lagunya Frustasi.

0: bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Andi Bapak Jalos Satukan Diri dipilih tadi sama Ibu Puja, tadi juga sudah ada Ibu Hartini yang pilih lagunya Jayanti Mandasari dengan Di Puncak Bukit Hijau. Masih ada lagi lagu-lagu lainnya di playlist yang bisa Anda pilih pendengar, dan saya sapa penelpon yang nampaknya sudah ingin bergabung, ada Pak Jumadi. Halo, selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan Pak Jumadi.
1: Selamat ulang tahun RRI 81.
0: Terima kasih.
1: Ya, saya sapa teman-teman dulu ini. Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia. Ya, semuanya sajalah. Ada gitarolis kah?
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung. Pak Jumadi pilih lagunya Gitarolis dengan Nona. Kita ke penelpon selanjutnya lagi nih pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Sini. Kilometer 10 masuk.
0: Dengan siapa suara tak putus tadi?
2: Cindy Rumalean.
0: Cindy Rumalean, bukan Ratna Rumalean. Silakan, silakan.
2: Oke, makasih. Selamat ulang tahun buat RRI. Semoga jaya selalu, sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih.
2: Kirim salam buat semua teman-teman fans saja tanpa terkecuali. Salam kompak selalu dan sekali di udara tetap di udara.
3: Oke, kak, makasih.
0: Tara mau pilih lagu kak?
2: Oh iya, lagu apa yang ada?
0: Ini yang masih ada di playlist ini ada Irma Kirana, ada KSP, ada Gomlo, ada Amiros, Enda Subroto, Lydia Nur Said, Kembar Group. Mau pilih yang mana nih?
2: Gomblo aja kak.
0: Gomblo, oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam juga untuk Ibu Cindy Rumalean. Ya, lagu yang dipilih, lagunya Gomblo dengan Kugagedaikan Cintaku. Oke, sudah ada Pak Jumadi, sudah ada Ibu Cindy. Lagu-lagunya yang dipilih Gitarolis Nona, Gomblo dengan Kugagedaikan Cintaku. Nanti kita masih lanjut lagi nih pendengar, masih sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an di Ruang Rindu malam ini.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: cinta. Dengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Di playlist kita masih punya Irma Kirana dengan Luka, KSP dengan Kenangan Berdua, Amiros Engkaulah Satu, Enda Subroto dengan Sungguh, Lydia Nur Said dengan Rintangan, Kembar Group dengan lagunya Frustasi. Anda yang mau bergabung silakan bisa telepon di 0812-3868-8703. Ruang Rindu, halo.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Danu, selamat malam.
0: Malam, Ibu Ana.
1: Sungguh.
0: Sungguh, oke.
1: Oke, salam aja buat semuanya ya Mas Danu, salam kompak selalu. Buat Mas Danu selamat bertugas malam ini. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu. Terima kasih Mas Danu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Tumben ini tidak salam-salam ya, untuk semuanya aja, padahal biasanya di absen ini. Terima kasih Ibu Ana. Ibu Ana pilih lagunya Enda Subroto dengan Sungguh. Saya nantikan lagi penelpon berikutnya nih, pendengar. Anda yang masih mau bergabung boleh ya, masih di 0812-3868-8703. Yang mau lewat chat WhatsApp saja, mau ngetik pesan singkat juga boleh. Dan silakan dipilih lagu yang masih ada di playlist kita malam ini, pendengar. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an nih masih ada di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Dan saya masih nantikan Anda di 0812-3868-8703 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Mohon maaf ini pendengar, nomor telepon 0951324222 untuk sementara belum dapat digunakan. Jadi kalau Anda mau bergabung silakan lewat nomor WhatsApp dulu ya, di 0812-3868-8703. Jadi dimanapun Anda berada, para pecinta ruang rindu di wilayah Papua Barat Daya, yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Indonesia Tengah, yang ada di Indonesia Barat, atau bahkan yang ada di luar negeri yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, boleh nih bergabung ya, menikmati berbagai sajian lagu dengan berbagai era, berbagai genre di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nampaknya belum ada yang mau gabungan. Saya putarkan kalau begitu pilihan lagunya Ibu Ana ya, lagu dari Enda Subroto dengan Sungguh. Setelah itu masih saya nantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan bergabung nih, ikutan pilih-pilih lagu di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an yang ada di playlist kita malam ini, sekali lagi masih ada Irma Kirana dan Biru Langit dengan lagunya Luka, KSP dengan Kenangan Berdua, Amiros dengan Engkaulah Satu, Lydia Nur Said dengan lagunya Rintangan, dan masih ada Kembar Group dengan lagunya Frustasi. Kalau belum ada yang telepon, saya putarkan kalau begitu Enda Subroto dengan Sungguh, lagunya dipilih sama Ibu Ana.

Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, itulah dari Enda Subroto dengan lagunya Sungguh. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Ana. Di playlist kita masih punya Irma Kirana dengan Luka, KSP dengan Kenangan Berdua, Amiros dengan Engkaulah Satu, Lydia Nur Said dengan Rintangan, Kembar Grup dengan lagunya Frustasi. Ya, itu dia lagu-lagunya pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ini ada chat WhatsApp, selamat ulang tahun RRI 11 September 2026 ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Bonar Manokwari, terima kasih Pak Bonar sudah WhatsApp ya di 0812-3868-8703. Pendengar dimanapun Anda berada, saya masih tunggu Anda lagi. Anda masih bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Di playlist kita masih punya lagu-lagu Indonesia tahun 80-an yang bisa Anda pilih nih pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita masih bernostalgia ini ya dengan lagu-lagu era tahun 80-an. Jadi untuk Anda pendengar, silakan bergabung, silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist yang masih tersedia tentunya ya. Ini masih ada lagu dari Irma Kirana dengan Luka. Masih ada juga lagu dari KSP dengan Kenangan Berdua. Masih ada juga lagu dari Amiros dengan Engkaulah Satu, Lydia Nur Said dengan lagunya Rintangan, dan masih ada juga lagu dari Kembar Group dengan lagunya yang berjudul Frustasi. Silakan dipilih ya lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Selamat malam untuk Anda yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat. Selamat tidur, selamat beristirahat ya. Jangan lupa dicek-cek lagi segala sesuatunya, jangan sampai ada yang lupa dipadamkan, ada yang lupa dimatikan, ada yang lupa dikunci ya. Dicek-cek lagi supaya Anda juga bisa beristirahat dengan lebih aman dan nyaman pastinya ya. Dicek lagi kendaraan Anda. Anda yang lagi piket, lagi tugas saat sekarang ini, selamat menjalankan tugas Anda. Semoga sukses, lancar sampai selesai aktivitas Anda nanti. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan saat sekarang ini juga selamat menikmati perjalanan Anda, entah dari mana mau kemana, yang pasti semoga terhibur suasana perjalanan Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Oke, nampaknya belum ada yang bergabung, saya mau putarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Terima kasih tadi untuk yang sudah bergabung, ada yang bergabung lewat chat WhatsApp, ada tadi Pak Bonar di Manokwari, terima kasih juga tadi untuk Ibu Ana, kemudian Ibu Cindy, Pak Jumadi, terus juga ada Ibu Puja, Ibu Hartini yang tadi sudah bergabung ya. Yang tidak sempat bergabung, nanti besok jangan lupa gabung dong ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, edisi Kamis 10 September 2026. Untuk itu nikmati terus suasana malam Anda hingga usai kebersamaan kita pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudahi Ruang Rindu malam ini pendengar bersama dengan KSP dengan kenangan berdua. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Jumat 11 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap Merdeka.

Dengar di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan lawobok. Saya Pramesora bersama Anda menemani pagi ini hingga siang nanti pendengar ya. Dan yang pasti ini hari yang membahagiakan untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya pendengar di seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari Bakti Radio ke-81 tahun. Semangat dan pendengar. Untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami saya akan hadirkan untuk Anda, juga dirangkai dengan mutiara pagi Islam ya pendengar. Dan tepat pukul 6-nya nanti kami hadirkan berita Sorong Pagi. Pasti masih banyak program menarik lainnya spesial di hari ini, di hari Jumat di tanggal 11 September 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kata ahli kitab itu sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ahlul kitab diartikan dengan yang memiliki Al-Kitab. Al-Kitab yang dimaksud adalah kitab samawi, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masuk di dalamnya pula adalah suhuf, selebaran-selebaran yang ditulis oleh para nabi. Misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Suhufi Ibrahim wa Musa. Hadirin yang dirahmati Allah, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Ahlul Kitab agar mereka yang punya kitab samawi itu benar-benar merujuk segala akidah, peribadatan dan aktivitas sosial mereka kembali kepada kitab mereka. Tentu pula bagaimana mereka harusnya mensikapi dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya. Karena betapapun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir membawa Al-Quran, maka tentu tidaklah mungkin bertentangan antara kitab samawi yang satu dengan kitab sawami yang lainnya. Terjadinya pertentangan-pertentangan itu disebabkan karena adanya oknum-oknum yang mengadakan pemalsuan, merubah, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan tahrif wa tazwin, merubah dan memalsukan. Bukan firman Allah, tetapi mereka menyatakan bahwa itu firman Allah. Inilah tahrif wa tazwir. Quran memang ada upaya oleh orang-orang tertentu sejak dari dahulu kala untuk juga berusaha merubah-rubah Al-Quran. Tetapi yang menjadi persoalan inti bahwa Quran itu dijamin oleh Allah tak akan pernah bisa dirubah dan dipalsukan. Allah nyatakan dengan tegas, inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kata Allah, kamilah yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ayat 98 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai kalian ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan Allah itu maha menyaksikan apa yang kalian lakukan. Ahli kitab yang mempunyai kitab Taurat dan Injil, mengapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah? Maksud dari ayat-ayat Allah ini adalah yakni Al-Quran. Al-Quran juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah nabi. Mengapa kalian mengingkarinya? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ketahuilah, Allah itu maha menyaksikan apa yang kalian lakukan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Man amana tabghunaha iwaja. Orang yang beriman, engkau senantiasa berusaha untuk agar dia itu menyimpang dari keimanannya. Wa antum syuhada. Sedangkan kalian adalah para saksi, syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian lakukan. Menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Di sini dijelaskan lima tasuddun an sabilillah ai tusrifuna an dinillah. Kalian membuat orang itu menyimpang dari jalan, dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian berusaha sungguh-sungguh agar orang yang beriman itu menyimpang dari jalan Allah. Ini hendaknya diperhatikan oleh kita semua. Hendaknya diperhatikan oleh orang-orang yang mengaku diri beriman, bahwasanya upaya sungguh-sungguh ahli kitab untuk membuat penyimpangan-penyimpangan dalam agama Allah itu sejak dari dahulu kala. Karenanya tak ada pilihan lain kecuali hanya satu-satunya, yaitu kita beragama harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan petunjuk tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran dan hadis kita lepaskan, maka mereka besar kemungkinannya akan berhasil membuat orang yang beriman itu menyimpang dari akidahnya, menyimpang dari peribadatannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tabghunaha iwaja. Kamu berusaha sungguh-sungguh agar orang yang beriman itu bengkok di dalam pengabdiannya kepada Allah, menyimpang dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, tapi salatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salat, puasa, haji, tetapi akidahnya akidah yang kotor, akidah yang tidak bersih. Dia enggan mengeluarkan zakat, berinfak sedekah karena ada alasan-alasan logik yang dia utarakan. Enggan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala karena alasan-alasan bahwa perkembangan zaman sekarang ini memerlukan toleransi yang tinggi. Kalau itu dilaksanakan, maka ini menunjukkan ketidaktoleransian di dalam kehidupan. Semua ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam berakidah, di dalam beribadah. Wa antum syuhada. Dinyatakan di sini, wa antum syuhada, ay antum uqala. Kalian benar-benar punya akal, kalian faham bahwa Islam itu syariatnya seperti itu. Kalian faham, tetapi kalian tidak ridha wahai ahli kitab, sehingga kalian berusaha untuk membuat hal yang benar itu menjadi bengkok, menyimpang dari yang sebenarnya. Ada pula pendapat mengatakan, wa antum syuhada anna fit tawrati maktuban anna dinallahi alladhi la yuqbalu ghairul islam. Bahwasanya tertulis dalam kitab Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat bahwasanya agama Allah yang tidak diterima adalah agama yang selain dari Islam. Itu tertulis di dalam kitab Taurat. Agama yang tidak diterima oleh Allah adalah agama yang selain Islam. Artinya, hanya satu-satunya agama yang diterima Allah adalah Islam. Tertulis di dalam kitab Taurat. Tapi kalian menyembunyikan keterangan-keterangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada hal yang diingatkan oleh kita sebagai orang yang beriman. Di sini nyatakan bahwa ada tiga hal yang sangat tidak disukai oleh ahli kitab, utamanya Yahudi. Tiga hal yang tidak disukai oleh ahli kitab, utamanya mereka yang menyatakan diri Yahudi. Yang pertama adalah suara azan yang menggema. Mereka tidak suka. Ada upaya pernah untuk membatasi suara azan itu. Upaya untuk membatasi suara azan itu disebabkan karena ketidaksukaan kalau suara azan itu terdengar menggema. Kalimat-kalimat azan adalah kalimat tauhid. Kalimat ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akbar selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak disukai oleh orang ahli kitab utamanya Yahudi adalah shaf yang rapat dan lurus dalam sholat. Shaf yang rapat dan lurus. Kenyataannya kita lihat bahwa sudah sedikit orang yang sholat memperhatikan rapat dan lurus shafnya di dalam sholat. Terlebih lagi kalau mereka itu berpatokan kepada lebarnya sajadah mereka. Sajadahnya lebar. Padahal kakinya pun juga tak selebar sajadahnya. Artinya tentu ada jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang berikutnya. Shaf renggang. Shaf bengkok. Padahal Rasulullah pernah menyatakan, latusawwunna sufufakum
1: aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian benar-benar mau merapatkan dan meluruskan saf kalian, atau kalau tidak, Allah akan menjadikan hati kalian suka berselisih. Inilah kenyataannya kita. Muslim mengaku diri beriman, mudah berselisih. Mudah berselisih. Kita punya pengalaman peristiwa COVID beberapa waktu yang lalu. Banyak saudara-saudara kita yang mempraktikkan tata cara soft salat yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat juga terjadi ada yang namanya wabah ta'un. Wabah ta'un ini jauh lebih dahsyat dibanding dengan COVID-19. Tapi tak ada riwayat bahwa sahabat itu tidak ke masjid. Mereka semua ke masjid. Salat berjamaah dengan saf yang rapat, lurus. Mereka semua berkeyakinan bahwa wabah ini datangnya dari Allah. Yang mematikan, yang menentukan mati hidupnya seseorang juga Allah. Karenanya Allah yang perlu dengan sangat didekati. Karena dia yang menentukan segala-galanya. Mudah-mudahan pengalaman yang tidak berkenan beberapa waktu yang lalu itu tidak terulang kembali. Hal yang ketiga yang tidak disukai oleh ahli kitab, utamanya orang Yahudi, adalah suara amin. Meskipun dia itu sahdu, tetapi gemanya benar-benar membuat hati bergetar. Lantunan kata amin ketika imam membaca di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam mendahului baru jamaah semua amin. Gema ini membuat hati menjadi bergetar. Tetapi persoalannya, kita pun juga seringkali tidak berucap amin. Ada yang mengatakan, saya mengucapkan dalam hati. Tidak dibenarkan dalam hati, harus bersuara. Karena ucapan amin itu tuntunannya bersuara, tidak dengan teriakan. Suaranya lembut, tapi mantap. Amin. Kompak semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, berhati-hati. Mereka akan senantiasa membuat orang-orang yang beriman itu bengkok, menyimpang di dalam akidah, peribadatan, dan hubungan sosial mereka. Kita harus akui bahwa mereka banyak menemukan keberhasilan. Adalah kecelakaan kalau kita membiarkan mereka larut di dalam keberhasilan dan kita tidak berbenah diri kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah memerintahkan kita untuk kembali dalam keridhaan Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalannya orang-orang yang berusaha untuk kembali kepadaku. Artinya, kita berakidah, beribadah, berhubungan sosial, bermuamalah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya di ayat yang ke-100 dari surah Ali Imran ini Allah nyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
0: Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, kalian mentaati mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan membuat kalian semua ini kembali menjadi kafir sesudah kalian beriman. Kalian murtad kembali sesudah kalian beriman. Apakah itu kemurtadan secara juz'i atau kulli? Berpaling dari Islam sedikit demi sedikit atau secara totalitasnya? Hadirin yang dirahmati Allah, asalnya ayat ini, asbabun nuzulnya, itu berkaitan dengan seorang Yahudi. Ya, di sini nyatakan nazalat fi Yahudi arada tajdid al fitnata bain al Aus wal Khazraj ba'da inqita'iha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi yang ingin memperbaharui perselisihan, permusuhan, persengketaan antara suku Aus dan suku Khazraj yang dahulu kala di masa jahiliyah mereka ratusan tahun itu melakukan peperangan-peperangan hanya karena masalah sepele. Dan ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah memperbaiki keadaan mereka, akhirnya mereka berdamai. Peristiwa itu mendamaikan dua suku yang ratusan tahun berperang itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Allah nyatakan, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian pernah berada di atas, di bibir api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian semua. Rasulullah mendamaikan mereka semua sehingga menjadi bersaudara kembali. Tetapi Yahudi ini memperbaharui, berusaha untuk memperbaharui permusuhan-permusuhan itu. Dan ini hampir berhasil. Hampir berhasil. Si Yahudi ini menyalakan kembali api kebencian. Hampir berhasil. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mendengarkan hal yang seperti ini, falamma sami'u sautahu, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ketika Rasulullah membacakan ayat ini mengingatkan kepada mereka, falamma sami'u sautahu, kala mereka semua suku Haus dan Khazraj ini mendengarkan suara Rasulullah membaca ayat ini, ansatu, mereka berdiam, waja'alu yastami'una, mereka mendengar dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma faragha, kala selesai Rasulullah membaca ayat ini, alqussilaha, mereka melemparkan semua senjata-senjata mereka. Wa'anaka ba'duhum ba'da waja'alu yabkun, lalu mereka saling berpelukan, menangis, menyesali perbuatan mereka yang hampir kembali pada masa jahiliyah dahulu kala. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman kita sekarang ini terlalu banyak hal-hal yang mereka mainkan, ahli kitab itu, yang oleh sebahagian dari saudara-saudara kita ini terpesona dengan propaganda mereka,
1: dan mereka mentaati propaganda itu. Propaganda toleransi beragama itu sudah menjurus kepada toleransi beragama, bukan toleransi umat beragama. Kita pernah melihat adanya orang-orang Islam yang ikut menyanyi, ikut ambil bagian, berpartisipasi menyanyi lagu-lagu Natal di gereja. Orang Muslim. Sebagaimana mereka juga berpartisipasi menyanyikan lagu-lagu ya, yang bernuansa Islam berkaitan dengan perayaan Hari Islam. Muslim ikut-ikutan menjadi panitia hari besar mereka. Menjadi panitia hari besar mereka. Dengan dalih toleransi. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertingkah laku, meniru-niru, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk bahagian dari kaum yang dia ikuti itu. Sehingga ulama kita menyatakan dengan tegas pada saat itu, syahadatnya gugur. Syahadatnya gugur. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada kita ini untuk mempertunjukkan kepada mereka bahwa kita ini Muslim. Wa qulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah oleh kalian, hai orang-orang Islam, isyhadu, hai kalian semua ahli kitab, saksikanlah bi anna muslimun. Kami ini orang Islam. Kami tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Ini bahasa yang tegas, santun, yang dituntunkan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk ucapan salam yang banyak beredar sekarang kita ini. Rasulullah hanya menuntunkan seorang muslim ketemu dengan muslim, maka salamnya adalah assalamu alaikum. Tak ada salam yang lain. Tak ada salam yang lain. Di masa Rasulullah, Rasulullah juga hidup dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah hidup di tengah-tengah beliau itu orang-orang Nasrani, orang Majusi, penyembah berhala. Tapi tak pernah beliau mengucapkan salam-salam yang kita dengar seperti hari ini. Tak pernah juga kita dengarkan salam dia yang diucapkan oleh para sahabat seperti yang kita dengarkan hari ini. Baru hari ini kita mendengarkan aneka macam salam itu. Pertanyaan yang menggelitik, apakah Anda lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda lebih toleran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti tidak. Anda tidak mungkin lebih pintar, lebih saleh dari Rasulullah. Anda tidak mungkin lebih toleran melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, siapa yang Anda contoh? Hadirin yang dirahmati Allah, inilah hakikatnya yang Allah inginkan. Mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kalau kalian mentaati sekelompok dari orang-orang ahli kitab, mereka membuat kalian jadi murtad. Yaruddukum irtadda. Yaruddukum andi ba'da imanikum kafirin. Di ayat yang ke-101, Allah nyatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana bisa kalian kufur? Padahal sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Quran sudah jelas. Hadis sudah jelas. wa fikum rasuluhu, di hidup di kalangan kalian juga rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang hadis rasul masih ada, fatwa-fatwa ulama, ulama itu pewaris para nabi banyak. Kemudian Allah nyatakan, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh mereka yang berpegang teguh kepada syariat Allah itu, dia diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Mafhum mukhalafa, pemahaman balik yang bisa kita fahami dari ayat ini, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, artinya siapa yang tidak berpegang teguh dengan syariat Allah, dia tidak dapat hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Anda meniti dan berjalan di atas jalan yang bengkok, bukan ridhonya Allah yang kalian cari. Kalian hanya menginginkan ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian yang tidak mengharapkan keridhaan Allah, kalian pun juga tak berhak mendapatkan doa-doanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa keselamatan orang yang beriman terhadap saudaranya yang sesama mukmin, kalian tidak berhak mendapatkannya karena kalian tidak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, berakidah yang benar itu pasti harus sebuah keniscayaan. Berakidah yang benar, berakidah yang lurus, selanjutnya berpegang teguh, bersekukuh dengan akidah yang lurus itu istiqamah, ini juga sebuah keniscayaan. Jangan kita memakai ilmu bunglon. Hanya orang-orang munafik yang asik bermain menggunakan ilmu bunglon. Kemana dia berada, di situ pula warnanya dia. Tapi orang yang beriman itu senantiasa istiqomah di dalam keimanannya. Pilihan ada di tangan kita, jemaah sekalian. Dan masing-masing pilihan itu ada risiko bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikian lagu-lagu bernuansa Islami yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Islam. Dan kita jelang tepat pukul 6 akan kami hadirkan berita Sorong Pagi ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas.
2: Kami di Papua Barat Daya belum mengaku 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan di Provinsi Papua.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Prameswara.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan, ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selengkapnya oleh Brenda Titi Halawa.
1: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar acara pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya dari pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHan, kepada Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang baru. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Kota Sorong, dihadiri Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kehadiran Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHan dalam bertugas dengan waktu yang singkat namun tetap meninggalkan kesan yang baik, ada sejumlah layanan kepolisian mengalami peningkatan sehingga diharapkan pejabat yang baru Brigjen Pol Hengki Haryadi dapat beradaptasi saat bertugas di Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru berkembang dan dinamis karena kemajemukan penduduk di Papua Barat Daya.
2: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
1: Pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru, mengatakan bertugas di Papua Barat Daya kendati kurang dari 2 bulan, tetap memberi kesan baginya sebab semua merupakan bagian dari rencana Tuhan atas perjalanan karir selama di kepolisian. Oleh karena itu, Audi berharap agar Kapolda yang baru dapat melanjutkan program yang telah direncanakan guna menjaga Papua Barat Daya aman dan kondusif.
3: Di sini saya menemukan banyak sekali tanda-tanda heran. Sampai tanda heran yang terakhir itu baru 1 bulan 23 hari. Padahal saya sendiri berhitung, karena kan kita dinas kan ada hitung-hitungan. Saya sendiri berhitung paling cepat sekali pun kalau pakai dorongan dari mana-mana, saya bintang 2 itu baru tahun 2028. Itu hitungan saya. Tapi saking tanda herannya baru 1 bulan 23 hari di Papua Barat Daya ini, saya sudah naik bintang 2. Luar biasa tanda herannya.
1: Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH menyatakan rasa bangga atas kepercayaan penugasan ke Papua Barat Daya sebab dirinya belum pernah bertugas di Papua. Hengki mengatakan kunci keberhasilan tugas kepolisian bukan pada keahlian polisi namun ada pada dukungan, kerjasama dan kolaborasi sebagai sektor sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.
4: Tapi terlepas dari itu semua Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di provinsi Papua dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemari untuk datang ke Papua. Saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 Perdana Menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia? Ternyata Bapak Ibu, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan DPS yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, oh, masyarakat yang menghukum. Akhirnya dia malu. Di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
1: Kapolda Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau. Sedangkan pejabat lama Brigjen Pol Audi Soni Latuheru mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Polri. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya terus diperluas. Sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada bulan September 2026.
5: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya terus diperluas. Sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya, Ahmad Nasrul, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu informasi mengenai waktu pasti dimulainya operasional dapur-dapur tersebut. Menurutnya, keberadaan dapur MBG di Raja Ampat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di Papua Barat Daya. Di sisi lain, pemerintah provinsi masih memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Ahmad Nasrul menyebutkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Mabret dan Tambrau belum berjalan secara optimal. Untuk Tambrau, fasilitas dapur MBG dilaporkan telah selesai dibangun. Pemerintah daerah kini menunggu penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional.
6: Sudah ada yang terbangun, sudah ada satu yang terbangun, ada yang lain juga sedang terbangun, dan progresnya masih sedang berjalan. Di Mabret juga ada yang sudah on progress. Nah, karena itu kemarin dalam pertemuan kami minta yang sudah selesai itu, kan di sini juga ada karet bagian, kemudian ada korwil bagian, itu semua kemudian bisa ditindaklanjuti. Untuk kalau sudah selesai, kemudian segera dilaporkan ke pusat sehingga tim appraisalnya turun, nilai sudah layak, sudah jalan. Dan memang kita minta juga harus ada semacam kekhususan untuk daerah-daerah 3T itu, pemberlakuannya tidak bisa disamakan dengan standar PGN.
5: Pemprov Papua Barat Daya berharap operasional dapur MBG di sejumlah kabupaten dapat berlangsung secara bertahap sehingga manfaat program tersebut semakin luas dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan akses dan kesiapan infrastruktur tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah terpencil. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar Bupati Petronella Krenak menyerahkan SK penetapan perpanjangan masa jabatan kepala kampung di Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
1: Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak menyerahkan surat keputusan penetapan perpanjangan masa jabatan kepala kampung periode 2026-2028 di Sorong Selatan. Dalam kesempatan itu Bupati Petronella mengatakan dari 121 kampung yang ada di wilayah Sorong Selatan ada sejumlah kampung yang nantinya akan dilakukan evaluasi. Bupati juga menegaskan tidak diperbolehkan menerima gaji dalam dua jabatan sebagai ASN dan kepala kampung. Bupati Petronella menyampaikan praktik rangkap jabatan akan ditertibkan, yang bersangkutan hanya diberikan pilihan salah satu jabatan. Hal itu bertujuan agar menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.
2: Pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan keuangan, tapi juga kepegawaian, karena secara aturan tidak boleh satu orang memangku dua jabatan dan mendapatkan hak yang sama, karena itu aturan kepegawaian. Kalaupun itu terjadi, berarti pilih salah satu. Silakan Bapak bisa memberikan diri untuk mengabdi sebagai ASN dan menerima gaji, tapi juga sebagai kepala kampung, cukup sebagai kepala kampung tapi tidak boleh mendapatkan hak. Ada beberapa yang masih di pending, kita harus evaluasi dan dalam waktu dekat juga kita akan menyerahkan SK. Bapak Ibu, sebagai kepala kampung, ini jadi perhatian, kantor itu kalau bisa setiap hari Senin sampai Kamis dibuka. Ya, saudara-saudara yang jangan tinggal di kota, tinggal di kampung sana supaya layani masyarakat dengan baik.
1: Bupati melanjutkan pelayanan publik di kantor kampung wajib dilaksanakan setiap hari kerja. Para kepala kampung juga harus berada di tempat untuk menjalankan tanggung jawab melayani masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diminta mendukung pemerintah dalam setiap program pembangunan di kampung-kampung. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperjuangkan perluasan cakupan program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau anak-anak di kampung yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperjuangkan perluasan cakupan program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau anak-anak di kampung yang memiliki terbatas akses dan infrastruktur. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan, wilayah yang sulit dijangkau harus menjadi perhatian karena justru memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap program pemerintah. Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membahas kemungkinan penyesuaian cakupan wilayah tertinggal terdepan dan terluar. Menurutnya, Maibrat dan Tambrau saat ini masuk dalam kategori 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga menghadapi persoalan geografis dan akses yang tidak mudah. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat. Telah Pemprov Papua Barat Daya melakukan komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT.
4: Pak Gubernur Papua Barat Daya membuat surat menyampaikan kepada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal bahwa di Papua Barat Daya itu ada kabupaten yang mestinya harus masuk, misalnya tadi ada Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, tapi kemudian tidak masuk secara spesifik, misalnya datanya disampaikan, sehingga itu menjadi bahan masukan bagi Kementerian PDT untuk kemudian nanti mendiskusikan lebih lanjut dengan PKN untuk apakah kemudian nanti bisa dimasukkan kembali sehingga itu menjadi dasar bagi PKN untuk kemudian mengeksekusi di lapangan.
3: Aman Nasro berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi real di lapangan sehingga anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh manfaat MBG. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Mahdika melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi, kita akan mengetahui perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong. Akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 11 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada malam hari di wilayah Tambrau. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar Wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 60 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu local time. Sedangkan kondisi surut terjadi pukul 13 hingga 14 waktu setempat. Himbauan untuk masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan permukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
0: Baik, terima kasih, Ida.

Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sekali di udara, tetap di udara.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan Warta Berita.
1: Yang menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Rajamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
9: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BCB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BCB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BCB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BCB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BCB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BCB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
12: Selamat Pak Yudi.
11: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BCB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda.
13: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari

0: Khusus. Dia mengatakan Staf Khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
1: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan Gus Alek
2: di ruangan beliau
1: itu.

0: Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sony Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
2: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
1: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
3: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan menyiarkan secara langsung upacara Hari Radio ke-81.
2: Manapun Anda berada, RRI Sorong kembali mengudara melalui siaran Pro 1 102,6 FM menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Bakti ke-81 Radio Republik Indonesia RRI Sorong. Hari Bakti RRI bukan sekedar momentum seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali perjalanan panjang Radio Republik Indonesia dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia lahir dari semangat perjuangan. Dari suara yang mengudara, RRI turut menyampaikan informasi, membangun semangat persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi jembatan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tantangan dunia penyiaran semakin besar, namun semangat pengabdian RRI tetap harus terjaga. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan, mendidik, menghibur, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa seluruh insan RRI, bahwa setiap suara yang disampaikan melalui udara memiliki tanggung jawab, setiap informasi harus memberikan manfaat, setiap program harus memiliki nilai bagi masyarakat dan informasi. Mari sebagai penguat semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, marilah kita mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Bakti Radio Republik Indonesia di RRI Sorong.
3: Upacara bendera memperingati Hari Bakti Radio ke-81, Jumat 11 September 2026, dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan.
4: Perhatian, seluruhnya, siap, gerak.
3: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak.
3: Laporan Komandan Upacara.
4: Lapor, upacara bendera memperingati Hari Bakti Radio ke-81 tanggal 11 September 2026 siap.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
3: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Marilah kita mengheningkan cipta mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, teristimewa pahlawan yang bekerja memperjuangkan Radio Republik Indonesia hingga saat ini. Semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan Tri Prasetya diikuti seluruh peserta upacara.
2: Tri Prasetya RRI.
0: Tri Prasetya RRI.
2: Satu.
0: Satu.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
2: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
2: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
0: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
2: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
2: Dua.
0: Dua.
2: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
2: Sebagai alat perjuangan.
4: Sebagai alat perjuangan.
2: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
0: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
2: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
2: Hati yang bersih dan jujur.
0: Hati yang bersih dan jujur.
5: serta budi yang penuh kecintaan,
0: serta budi yang penuh kecintaan
5: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa,
0: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran
5: dan keyakinan partai atau golongan.
0: Dan keyakinan partai atau golongan.
5: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
0: Mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
5: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Amanat Inspektur Upacara Barisan diistirahatkan.
6: Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak.
0: Sebelum baca ini tes ombak dulu kapan? Selamat pagi.
7: Pagi.
6: Hari Merah Putih. Ini kan.
0: Satu kali lagi. Selamat pagi.
6: Pagi, RRI Merah Putih.
0: Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya akan membacakan pidato Direktur Utama di ulang tahun ke-81 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih berdiri diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, masuk usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola kelembagaan. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiensnya, bukan audiensnya yang mendekati RRI. Sementara font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multi platform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi digital RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Radio Republik Indonesia yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Yang kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan bahwa kita harus terus meningkatkan kompetensi atau kapasitas, meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satuan kerja, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI yang telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103,705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar bahwa walaupun kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten platform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel dan bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin agar diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan meneruskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, kita terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahura. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada pada kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk terus mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budaya, dan masyarakat yang telah menjadikan bagian dari perjalanan Radio Republik Indonesia. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antara media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti untuk kita menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, tertanda I dan Rasmo. Sekian.
6: Siap. Gerak.
1: Menyanyikan lagu Mars RRI dengan meletakkan lengan kanan di bahu kiri Bapak Ibu. Dimulai.

0: Pembacaan doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta upacara yang berbahagia, marilah kita berdoa memanjatkan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa atas usia 81 tahun Radio Republik Indonesia. Izinkan saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan saya, yakni Islam. Sedangkan lainnya kami persilakan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Hamdan wa fini ma'u wa yukhamajid. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagi lijawazikal sultanik. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pada peringatan Hari Radio ke-81 ini, kami bersyukur atas nikmat udara dan gelombang yang Engkau jadikan sarana menyambung suara bangsa. Ya Allah, berkahilah para jurnalis, teknisi, dan penyiar seluruh insan radio di seluruh Nusantara. Jadikanlah setiap siaran sebagai dakwah kebaikan, sumber informasi yang jujur, penguat persatuan, dan penghibur di tengah duka. Ya Allah, kuatkanlah Radio Republik Indonesia dan seluruh radio komunitas swasta dan kampus. Jadikan gelombang ini tetap hidup, mengabarkan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa, melestarikan budaya, dan menjadi suara harapan bagi negeri ini. Ya Allah, Ya Rabbi, jauhkanlah kami dari berita bohong, fitnah, dan perpecahan. Tuntunlah kami, tuntunlah setiap kata yang keluar dari mikrofon menjadi amal jariah yang mendatangkan keberkahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai.
0: Laporan Komandan Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan.
2: Bubarkan.
0: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
0: Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
4: Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-81 Radio Republik. Memperkuat seluruh insan RRI untuk terus hadir melayani dan memberikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, mendidik, menghibur, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, kami menyampaikan selamat Hari Bakti ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus mengabdi untuk Indonesia. Kami tim yang bertugas dalam siaran langsung ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia Sorong, Pro 1 102,6 FM. Karena RRI sekali di udara tetap di udara. Di Gerayu, Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara. Radio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar dimana saja Anda berada, ya saat ini seluruh angkasawan, angkasawati, Dharma Wanita juga sedang berkumpul bersama menikmati coffee morning. Iya, semua berbahagia ya memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dan nanti di pukul 10 kita mulai dari resepsi di Auditorium Kekok RRI Sorong, dan kemudian tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur serentak seluruh Indonesia upacara resepsi penyulutan obor.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu, dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi.